0: lagu enak, mau Indonesia atau mau lagu mancanegara, ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih, di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku. Put my number in your memory, 00679, make it midnight hotline. My number in your memory.
1: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap

0: traffic and weather info by Prodwa.
1: Kita update dulu gimana kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya di pagi hari ini. Kalau pantauan dari BMKG Juanda ya, kayaknya Surabaya masih terpantau cukup aman dan juga terik nih sepertinya. Walaupun pagi ini juga sepertinya matahari belum terlihat-lihat banget ya kan. Tapi cukup cerah, berawan bahkan untuk hari ini dengan intensitas suhunya ada di angka 29 hingga 32 derajat Celcius. Teman berdua dengan kelembapan udaranya ada di angka 44%. Arah angin dengan kecepatan 15,8 km per jam ya untuk hari ini. Kalau ngomongin lalu lintas di kota Surabaya, Jalan Pemuda pagi ini masih terpantau cukup lengang ya teman Pro 2. Masih lancar-lancar aja, belum ada peningkatan volume kendaraan. Tapi sekitaran Dharmawangsa yang akan mengarah ke Profesor Dr. Mustopo ini sedikit padat kecepatannya dengan hanya 13 km per jam aja teman Pro 2. Ini juga terjadi di Tambang Boyo hingga Pacar Kebang. Kecepatan hanya 7 km per jam aja, ini sepertinya karena traffic light begitu ya. Kepadatan lalu lintasnya teman Pro 2. Kalau Jalan Raya Kertajaya, Manyar Kertoarjo masih terpantau aman, tapi Jalan Raya Menur cukup padat sekali, cukup panjang ya, hingga mengarah ke Manyar ini terjadi kepadatan lalu lintas dengan kecepatan hanya 12 km per jam aja teman Pro 2. Raya Darmo terpantau masih aman ya, tapi Raya Darmo yang masuk ke Wonokromo ini bahkan yang cukup padat kecepatannya. Raya Diponegoro juga ramai lancar pagi ini. Banyurip terpantau juga masih ramai lancar, Raya Arjuna cukup lengang teman Pro 2, begitu pula Raya Tidar ya, terpantau juga masih cukup aman. Kalau kamu lagi on the way, aku harap kamu tetap berhati-hati dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

0: 2022, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: Flashback, flashback seru ala Produa.
1: Kamu lagi berulang tahun di tanggal ini teman-teman berdua. Happy birthday deh kalau lagi ulang tahun. Tapi kayaknya penyiar RRI ada yang lagi ulang tahun juga deh di tanggal 28 Juli ini teman-teman berdua. Kalau kamu ingat Jo Adi Wanda, wah itu lagi berulang tahun hari ini. Happy birthday to you untuk kakak Jo. Kamu kalau kamu tanya emang masih siaran nggak, masih dong, cuman di sebelah di Pro 1 FM teman Pro 2 ya kan. Cuman di tanggal 28 Juli ini bukan hanya yang berulang tahun yang lagi berbahagia, tapi kita juga merayakan beberapa hari penting bahkan secara internasional atau sedunia begitu teman Pro 2. Salah satunya adalah Hari Hepatitis Sedunia teman Pro 2. Ini sangat penting sekali dengan adanya Hari Hepatitis Sedunia ini supaya meningkatkan upaya nasional juga dan internasional ya atas yang namanya penyakit hepatitis ini teman Pro 2. Dan sudah diakui juga dari WHO begitu ya kalau Hari Hepatitis Sedunia ini juga ditetapkan berdasarkan hari ulang tahunnya seorang ilmuwan pemenang Nobel, ada dokter baru Samuel Bamberg ya, yang mana dokter ini tuh merupakan seorang ilmuwan yang menemukan virus hepatitis B atau HBV dan mengembangkan tes diagnosisnya juga vaksin virus untuk hepatitis teman Pro 2. Di tanggal 28 Juli ini teman Pro 2 ya kan. Selain itu kita juga memperingati Hari Cat Air Sedunia. Wah, ini cocok nih untuk kamu yang suka melukis ya kan menggunakan cat air. Nah, sudahkah kamu kelopek bekas-bekas cat air kamu yang ada di tatakannya itu loh teman berdua? Karena kalau aku ngelihat teman-teman yang suka ngelukis terus juga ngebersihin tatakan catnya itu cuman dikelopek gitu aja ya, kayak satisfying banget dan itu sebenarnya bisa didaur ulang juga teman berdua. Kalau kamu belum membersihkannya hari ini, ayo karena ini Hari Cat Air Sedunia, ayo kita bersihkan, ditata rapi juga cat-catnya yang belepotan kesana kesini, dibersihin juga supaya tetap rapi dan kalau mau digunain lagi tuh kita gak susah-susah untuk bersihin atau nyari-nyari lagi teman berdua ya kan. Nah kalau di tanggal 28 Juli ini tuh gak hanya dua hal penting itu aja sih teman berdua, ada Hari Konversi Alam Sedunia ya kan. Jadi ini berkaitan dengan International Union for Conservation of Nature, iya kan, di mana ini didirikan di tahun 1948 di Glade, Swiss, teman Pro 2, yang merupakan serikat global mengenai status alam dan langkah yang diperlukan untuk melindunginya. Biasanya Hari Konversi Alam Sedunia ini juga punya tujuan ya untuk menyelamatkan tumbuhan dan satwa yang terancam punah sekaligus ya kan, juga mengajak publik untuk menjaga keutuhan komponen alam. Wow, ini juga untuk para pecinta alam berarti ya, yang suka banget mengkonferensi alam-alam di dunia ini, khususnya di Surabaya gitu kan. Ini kita harus memperingatinya dengan berbagai hal berarti teman Pro 2. Kira-kira kamu memperingati hari yang mana nih? Kalau bisa semua ya semua aja teman Pro 2. Kalau semuanya ada kegiatannya, kita ikuti kegiatannya untuk merayakan di tanggal 28 Juli.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Teman terbaik kamu.

Pemain lama dari Mario J. Clau Topan Perdua featuring Mona Ben yang aku hadirin untuk kamu yang ngerasa jadi pemain lama. Pemain lama dalam hal apa ini? Banyak hal sih Topan Perdua, ya kan, kalau mau jadi pemain lama tuh bisa aja pemain lama dalam dunia apa ya? Dalam dunia konversi alam, ya kan, karena kita memperingati hari konversi alam, ya kan, kamu yang suka banget peduli banget sama alam-alam sekitar kamu, suka mereboisasi sebuah tanaman, menyelamatkan hewan-hewan yang mungkin hampir punah begitu. Wah, salut sih, dia acungin jempol banget Topan Perdua. Tapi kalau kamu ternyata lagi dalam perjalanan kalau pagi ini tidak lagi mengurusi konversi alam gitu ya, hati-hati di jalan ya Topan Perdua. Sepertinya pagi ini juga, walaupun tadi pagi juga cukup lengang, kayak di menit-menit segini tuh padat-padatnya, sibuk-sibuknya orang untuk bergegas menuju ke tempat kerja masing-masing, ya kan. Jadi diharapin kamu tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, semoga selamat sampai tujuan. Dengerin aja nih lagu-lagu asik yang aku puterin spesial buat kamu juga, untuk ngasih booster ya, semangat, biar kamu juga semangat ngejalanin aktivitas kamu di hari Selasa ini. Kamu kalau mau update kondisi cuaca ataupun lalu lintas sekitar kamu, boleh banget ya Topan Perdua, karena dari kemarin tuh ada aja kecelakaan yang terjadi di beberapa titik jalanan ya, di kota Surabaya maupun di luar kota Surabaya. Jadi aku harap kamu juga selalu berhati-hati ya, selalu waspada juga gitu. Kalau mau infoin bagaimana kondisi lalu lintasnya, boleh banget langsung WhatsApp 081 90 8952. Pokoknya aku tungguin, sekaligus aku puterin lagu yang enak buat kamu.

Sari Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing

Kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Predu. Dewi Anora di sini bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi ya. Kenapa sih harus gitu teman Predu? Aku harap kamu juga udah melakukan stretching-stretching tipis sebelum kembali melakukan aktivitas kamu teman Predu. Peregangan biar enggak kaku-kaku gitu loh. Biar saraf-saraf kamu tuh agak sedikit lemes lah ya, biar enggak tegang teman Predu. Jadi kamu ngejalanin hari ini juga santai, slow gitu. Ini sama kayak yang dilakukan sama salah satu kreator yang ada di Subang, iya kan? Bapak Hari Hermawan teman Predu. Dia ini memang seorang konten kreator tapi dalam bidang kesehatan begitu ya teman Predu ya. Yang unik adalah dia enggak pengen sehat sendirian gitu kan. Apalagi dia membuat konten untuk kesehatan-kesehatan, seputar kesehatan, jelas dia membagikan ilmu kesehatan untuk semuanya. Tapi enggak hanya lewat konten, dia juga ngajak para tetangganya untuk hidup yang lebih sehat, ya kan? Jadi dia habis sholat subuh di kampungnya, ini kan dari Subang ya kan, di kampungnya sana, dia gak ngebolehin bapak-bapak itu untuk pulang. Loh kok gitu? Iya, karena disuruh stretching dulu, peregangan dulu gitu ya, biar benar-benar otot ini gak kaku, kita juga dapat manfaat kesehatannya juga gitu teman Predu. Jadi kalau video yang beredar tuh, si Pak Hari tuh benar-benar ngajarin tetangga-tetangganya, para bapak-bapaknya untuk squat, kemudian juga melatih keseimbangan gitu ya. Gerakan-gerakan lainnya juga disesuaikan gitu teman Predu, supaya memang bapak-bapak ini mendapatkan manfaat juga dari kegiatan itu. Enggak hanya bapak-bapak, ibu-ibunya juga diajak nih teman Predu. Jadi habis sholat subuh diajak peregangan, diajak olahraga tipis-tipis ya kan, supaya tubuh tuh tetap bugar dan sehat. Ini seru sih kalau semua masjid di Indonesia ngejalanin hal ini setelah sholat subuh. Dijamin rame kayaknya ya, semakin rame teman Predu. Karena mungkin selain habis ibadah, kita juga bisa berkumpul sama tetangga-tetangga gitu kan ya, stretching, squat, pemanasan, peregangan gitu. Pulang-pulang juga ngerasain efeknya bareng-bareng gitu kan teman Predu. Apalagi kalau masih subuh pagi, udaranya masih fresh, masih seger banget. Keren Pak Hari Hermawan. Semoga ini bisa dicontoh banyak orang ya kan, di mana-mana bisa menebarkan manfaat apalagi untuk kesehatan tubuh. Kalau kamu juga pengen nih ya menebar kebaikan, menebar kesehatan, enggak melihat waktu dan tempat teman Predu, dimanapun kamu bisa melakukan hal itu, menebar kebaikan apalagi untuk kesehatan tubuh sesama manusia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: satu lagu kamu di Halo hanya satu lagu. Get
1: ready. Waktunya aku kasih tahu kamu hasil vote Halo hanya satu lagu dari Malik and the Essential, ya kan? Aku terlihat nggak tuh terakhir lihat Malik and the Essential tuh kapan ya? Kayaknya, 2 tahun yang lalu tuh kayaknya. Padahal udah sering banget Malik tuh main ke sini teman perdua ke Surabaya gitu ya. Cuman 2 tahun lalu ternyata aku lihat. Itu pun juga kebetulan ya kan. Tapi aku kasih 3 pilihan lagu loh tadi ya. Ada Senja Teduh Pelita, Aduh, dan juga Aurora. Kemarin-kemarin tuh banyak banget yang request lagunya Malik and the Essential yang Aurora. Aku harapnya sih sekarang ada nih yang full. Ternyata Aurora tidak terpilih sedikit pun teman pro 2. Karena kayaknya pengen dengerin yang lain gitu ya. Ada 2 yang terpilih. Yang pertama Aduh, benar-benar Aduh ya kan, dengan 33% ya. Kemudian yang paling banyak dipilih adalah Senja Teduh Pelita dengan 67% teman pro 2 ya. Ini lagu sekitaran tahun 2019 kalau nggak salah teman pro 2. Tapi tetap enak banget didengerin, apalagi kalau dengerinnya tuh di saat-saat senja gitu ya. Ya karena aku ngasihnya pagi-pagi, jadi ya nggak apa-apa kan ya. Tetap bisa bikin kamu relax, santai sambil dengerin lagu-lagu yang asik khususnya di Halo pagi hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah vote Halo pagi ini. Tenang aja, besok juga masih ada musisinya siapa, makanya pantengin aja terus Pro 2 FM RRI Surabaya teman Pro 2 ya. Kali ini di Halo aku putarin dulu dari Malik and the Essential dengan lagunya Senja Teduh Pelita.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoaks.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kamu masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Iya, masih banyak kok waktuku sama kamu Teman Pro 2. Jadi menikmati aja lah ya. Anyway, buat kamu yang ternyata punya aktivitas tuh selalu mengarah ke Surabaya Barat ya, aku harap kamu selalu bersabar ya kan. Khususnya di jam-jam rawan, jam-jam pagi berangkat kantor, terus juga di jam-jam pulang sore gitu kan. Ya pasti cukup macet gitu kan Teman Pro 2. Karena memang saat ini sekitaran Pakal hingga Benowo memang masih dalam perbaikan jalannya. Ada perluasan jalan yang nantinya akan dijadikan dua jalur begitu ya. Dan semoga dipercepat begitu Teman Pro 2. Karena warga Surabaya Barat tuh khususnya Pakal, Benowo dan sekitarnya udah gak sabar banget nih. Jalanan di Benowo tuh bener-bener terhindar dari macet lagi gitu. Ini salah satu antisipasinya pemerintah kota Surabaya ya, untuk mengantisipasi yang namanya kepadatan lalu lintas atau kemacetan yang selalu terjadi bahkan setiap hari ya kan. Gak ada apa-apa udah macet, apalagi ada apa-apa gitu Teman Pro 2 ya. Dan semoga memang bisa rampung secepatnya supaya benar-benar bisa dinikmati atau dipakai dipakai dan dilalui oleh pengendara yang selalu melintas ke Benowo dan sekitarnya ya Teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin masalah macet dan macet gitu ya, memang macet itu udah pasti akan ada di kalender kita setiap hari gitu. Mungkin macetnya tuh hanya terjadi di weekend aja ya kan. Sabtu aja masih kadang macet kok Teman Pro 2, apalagi malam Minggu. Rame. Minggu biasanya yang masih cukup lengang gitu. Tapi kalau di hari-hari biasa gitu, weekday, kalau lagi macet kamu punya trik khusus enggak sih biar enggak kejebak macet Teman Pro 2? Gimana caranya coba? Ayo. Karena setiap orang tuh kayaknya beda-beda ya untuk mengatasi yang namanya si macet ini Teman Pro 2. Apalagi kamu adalah orang yang sukanya berangkatnya mepet tapi tetap enggak akan kejebak macet gitu loh. Kok bisa ya? Ada loh orang-orang kayak gitu Teman Pro 2. Sempet-sempetnya dia mepet-mepetin jam padahal udah tahu jalanan tuh cukup padat, tapi dia sampai ke tempat tujuan tuh dengan selamat dan tepat waktu juga gitu loh. Ada cara khusus kah buat kamu yang setiap hari harus menghindari kemacetan lalu lintas Teman Pro 2? Gabung sini di Spada Pagi ya bareng aku Dewi Anora lewat WhatsApp 081 908 9052, atau di Instagram @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Work dari Nona, teman berdua. Ini ngasih semangat kamu yang mungkin lagi work di pagi hari ini ya, yang kerjanya mungkin udah mulai ngantuk. Jam segini baru ngantuk, teman berdua. Masa udah ngantuk aja sih? Ada tahu, jam-jam segini tuh udah ngantuk mungkin karena sarapannya terlalu kenyang ya kan. Aku sih gitu, kalau sarapan pagi terlalu kenyang, otomatis akan bawanya tuh kayak males, ngantuk ya teman berdua. Tapi aku harap itu tidak terjadi pada dirimu. Kamu tetap semangat ngejalanin hari ini walaupun ternyata kejebak macet juga di pagi ini teman berdua. Kejebak di mana kamu teman berdua? Jalan mana yang membuat kamu merasakan kemacetan itu? Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Barat, atau bahkan di Surabaya Pusat. Kayaknya kalau di Surabaya Pusat enggak deh teman berdua. Tengah kota ini enggak ada kemacetan sama sekali ya. Jalan Pemuda pagi ini aja masih cukup lengang, tidak terlalu padat lalu lintasnya. Jadi kalau kamu setiap hari melintasi Jalan Pemuda, pasti bawaannya happy terus ya. Karena selain bisa melihat gedungnya RRI Surabaya, kamu juga merasakan jalanan yang begitu lengang, benar-benar gak terlalu padat, lancar ya kan. Kalau berbicara tentang menghindari kemacetan, iya, aku tuh selalu punya insting. Gak tahu kenapa ya, di saat aku budal gak tuh ya kan. Di saat aku ngerasa kayaknya berangkat mepet gak masalah nih, kayaknya gak bakal macet gitu. Tapi ternyata macet teman berdua. Tapi di saat aku berangkat lebih awal karena ngerasa, aduh ini hari ini pasti akan macet gitu ya, ternyata enggak macet teman berdua. Santai-santai aja itu jalanan. Jadi nyampe kantor, nyampe studio itu kadang masih panjang waktunya gitu ya kan. Ini insting aku terkadang benar, terkadang juga salah teman berdua. Bagaimana ini dengan insting aku yang semakin tidak benar gitu ya kan. Jadinya selalu salah gitu. Dan itu memang selalu terjadi ya. Mungkin apa sih namanya tuh kayak lupa gak tuh ya kan. Jadi kalau kita berpikiran aman nih kayaknya gak macet, tapi malah kebalikannya dia malah macet gitu ya. Ini tandanya memang aku gak boleh berangkat mepet teman berdua. Mepetku itu masih 1 jam juga loh padahal. Kalau gak mepet 2 jam loh jaraknya teman berdua. Ya ini adalah resiko orang yang rumahnya di Jabal Kat, jauh banget ya kan. Perjalanannya tuh kayak gak cukup sejam teman berdua. Apalagi kalau ngomongin masalah kemacetan di sekitaran Surabaya Barat ya kan, memang tidak pernah bisa terprediksi. Yaitu tidak pernah terprediksi, mau insting kita mainnya nggak macet nih, tapi kalau waktunya macet ya macet aja teman berdua. Cuman kalau ngomongin Surabaya Barat yang suka macet ya, ini yang banyak banget dikeluhkan sama masyarakat Surabaya. Sebenarnya di sana tuh nggak akan macet kalau tidak akan ada kejadian yang aneh-aneh teman berdua. Kejadian aneh tuh seperti apa sih? Seperti kemarin, berapa, 1 minggu atau 2 minggu yang lalu ya, ada satu truk yang mungkin bapak supirnya ini mengantuk atau bagaimana, akhirnya dia melenceng lah dari jalur dan menabrak satu rumah di sekitaran jalan Simo, di Kandangan ya teman Brodo, di Kandangan. Itu benar-benar memang terjadinya dini hari, tapi kan evakuasinya juga gak bisa cepat gitu teman Brodo. Itu pasti akan benar-benar mengalami kemacetan yang macet banget, karena satu jalurnya itu dibuat 2 arah akhirnya teman Brodo. Selain itu juga truk mogok sering, terus juga mungkin adanya kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu ya, yang akhirnya membuat Surabaya itu, khususnya Surabaya Barat ya, jadi macet teman berdua. Cuman aku yakin kamu punya cara tersendiri ya. Jangan mengikuti instingku, karena instingku selalu salah teman berdua. Kamu harus punya insting yang lebih baik lagi, dimana kalau berangkat ya udah jangan mepet-mepet gitu. Gimana kalau kamu punya cara atau trik sendiri gak sih untuk menghindari kemacetan? Udah ada yang gabungan di Instagram, nanti aku sapa-sapa ya. Yang belum join aja lewat @pro2rrisb atau WhatsApp kita di 081 90 8952.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM.

buat kamu teman Perdua yang masih stay tune di Spada. Selamat pagi teman Perdua. Tentunya masih ditemani sama aku Dewi Anora di sini ya, ngomongin masalah menghindari macet ini teman Perdua. Kira-kira kamu punya cara yang seperti apa sih? Macam-macam gak sih cara-cara kamu untuk menghindari kemacetan di pagi hari khususnya teman Perdua? Coba kita cek di Instagramnya Perdua FM ya. Ada Pebrianti _11. Cari jalan aman yang gak ada lampu merahnya kak, itu untuk mengurangi sedikit kemacetan. Oh iya bener, karena bukan hanya kemacetan aja sih, tapi waktu ya. Waktu tuh lebih cepat kalau kamu cari jalan yang istilahnya lampu merahnya tuh sedikit gitu. Jadi kalau kamu naik ojek-ojek online ya kan, di aplikasi tuh kayaknya mendeteksi di mana aja ya jalanan yang tidak ada lampu merahnya atau traffic light-nya gitu teman Pro 2. Jadi supaya lebih cepat juga tidak ada kemacetan.

kasih inspo-nya, cari jalan yang kurang banyak lampu merahnya gitu teman Bro 2. Boleh dicoba buat kamu yang selama ini sering banget kejebak macet, khususnya kalau lagi ada di traffic light gitu teman Bro 2, ya kan. Ada RGT ACP. Regita apa gimana nih namamu? Regita kali ya. Cari jalan pintas aja, Kak. Iya sih, cari jalan pintas tuh kalau memang ada. Kalau nggak ada itu yang susah sih, teman Bro 2. Cuman, kalau kamu melintas di beberapa jalanan kota Surabaya itu memang selalu tembus sana, tembus sini, ya kan? Jadi kalau macet di satu titik, kamu bisa belok kiri atau belok kanan, itu bisa nembus kemana-mana juga, teman Bro 2. Yang penting apa sih? Kamu tahu jalan tikusnya kemana, arah ini kemana, tembusnya kemana. Kalau nggak tahu, ojo coba-coba, teman Bro 2. Malah nyasar, enggak, iya. Cuman kalau di Surabaya nggak sulit kok. Kalau memang ada jalan pintasnya. Kadang ada jalan-jalan yang nggak ada jalan pintasnya juga sih, teman Bro 2. Tapi kebanyakan kalaupun ada jalan pintas, nggak susah untuk mencari jalan keluarnya. Iya. Jadi biasanya lewat sini tembusnya ternyata sini gitu kan. Terus apalagi kalau kamu orang yang baru banget di Surabaya, pasti kayak, oh tembusnya sini. Itu yang aku lakukan waktu dulu ya teman Pro 2. Aku tuh orang yang susah banget menghafal jalan. Jadi kalau udah blusuk kesana kesini bareng sama teman tuh tiba-tiba kayak, oh tembusnya sini gitu. Iya, jadi bisa diapal-apal lagi gitu. Kalau lewat jalan sini tembusnya kesana. Dan ternyata gak hanya di satu wilayah aja, seluruh wilayah di Surabaya tuh tembus kemana-mana sih teman Pro 2. Jadi kayaknya gak cukup sulit kalau kamu lagi kejebak macet terus pengen buru-buru. Udah masuk gang sana sini aja, pasti tembus.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Betul banget teman Pro 2, kita nyemangatin kamu dengan lagu-lagu yang enak, juga ngebahas masalah kemacetan yang ada di sekitar kamu. Kalau memang lagi kejebak macet, harap bersabar ya teman Pro 2. Memang akhir-akhir ini tuh ada beberapa titik jalanan yang kayaknya padat banget. Tapi aku harap kamu tetap bersabar, tetap fokus ya kan. Jangan sampai meleng. Meleng sedikit, wah bahaya sih teman Pro 2 ya kan. Anyway, kalau di hari ini kamu juga ternyata punya banyak banget kegiatan, yang sabar ya, semangat pokoknya. Semoga apapun kegiatan kamu diberikan kelancaran teman Pro 2. Anyway, juga ada kabar terbaru nih dari Disbud Parjatim teman Pro 2, yang mana udah ada 12 usulan karya budaya dari 11 kabupaten atau kota untuk penetapan warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBL termin 1 untuk tahun 2026. Wah, kira-kira apa aja yang sudah diusulkan ya teman Pro 2? Coba kita lihat. Aku info juga buat kamu. Jadi 12 usulan itu ada dari 11 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur ya teman Pro 2. Untuk adat istiadat, ritus dan perayaan itu ada Gumbregan Samin dari Kabupaten Bojonegoro. Terus dari Kabupaten Jombang ada upacara Kumkum Sinden. Dari Kabupaten Magetan, Bersih Deso Simbatan Petirtaan Dewi Sri teman Pro 2. Kemudian geser ke tradisi dan ekspresi lisan, itu ada Macapat Haul Mbah Sindu Joyo dari Kabupaten Gresik. Boso Walian Malangan, Kota Malang. Weh, ditetapkan jadi warisan tak benda nih, Boso Walian. Tapi sampai sekarang aku gak bisa lagi Boso Walian gitu. Kalau diajak teman ngomong Walian gitu, mikirnya 100 kali teman Pro 2. Terus ada bahasa Jawa Suroboyoan, Kota Surabaya yang pasti teman Pro 2. Masuk juga nih, peno-peno masuk nih ya. Salut sih, ini salutnya untuk Cak Ning Surabaya ya teman Pro 2, yang benar-benar bisa melestarikan boso Suroboyoannya Surabaya gitu secara nyel teman Pro 2. Selain itu ada Ketoprak Siswo Budoyo dari Kabupaten Tulungagung, ada Siran Bluk Gebluk dari Kabupaten Pasuruan teman Pro 2. Nah, untuk seni pertunjukan itu ada dari Kabupaten Situbondo dua-duanya teman Pro 2, yaitu Tabuan dan juga Tabuan Colo teman Pro 2. Nah, ada lagi kemahiran dan kerajinan tradisional. Wah, ini favorit aku masuk teman Pro 2. Soto Lamongan. Wih, dari Kabupaten Lamongan ya, yang juga dimasukkan dalam WBTBL tahun ini teman Pro 2. Terus Sego Gego dari Kabupaten Trenggalek. Wih, dua makanan ini kayaknya wajib dicoba ya yang belum pernah coba. Kayaknya aku mau coba Sego Gego ini teman Pro 2 dari Trenggalek. Seperti apa rasanya gitu kan. Itu dia 12 WBTL yang lagi diusulin sama Pemprov Jatim. Dan semoga benar-benar bisa diakui begitu ya teman Pro 2 sebagai warisan budaya tak benda untuk Indonesia, khususnya Jawa Timur teman Pro 2. Wah, salut nih kalau ternyata budaya-budaya dari asal kabupaten atau kota kamu bisa masuk di tahun ini. Yang belum, doakan tahun depan diusulin bisa masuk juga.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Lagu anyar.
3: Halo.
2: Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik.

Pro 2, tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Gimana ya asal-usulnya? Kebaya adalah pakaian yang biasa dipakai sama putri-putri keraton Jawa. Kebaya juga menjadi simbol perempuan cerdas dan berani sejak zaman Kartini. Para pecinta kebaya di Indonesia kompak bikin gerakan Kebaya Goes to UNESCO. Tujuannya jelas, supaya kebaya diakui dunia sebagai warisan budaya. Dan akhirnya, tanggal 24 Juli 2024, pemerintah ngeresmiin jadi Hari Kebaya Nasional. Bangga pakai kebaya, bangga jadi Indonesia.

Kamu masih di Spada, selamat pagi teman bro 2. Aduh, sisa beberapa menit lagi loh aku nemenin kamu teman bro 2. Kalau ngerasa kamu belum gabungan pagi ini, ngomongin masalah macet-macetan, cara menghindarinya seperti apa, buruan gabungan aja lewat WhatsApp di 081-908-952 atau lewat aplikasi RRI Digital, juga Instagram di @bro2rrisby teman bro 2. Kita cek di Instagram, masih banyak yang antri juga buat dibacain ya. Ada arah dan kalau dia berangkat lebih pagi aja gitu. Kayaknya kamu enggak di Surabaya ya. Coba kalau di Surabaya, mau sepagi apapun ya kan, khususnya Surabaya Barat, tetap aja teman bro 2. Apalagi kalau kamu adalah warga-wargi Surabaya Baratnya tuh sekitaran Dupa, Pasar Loak ya. Apalagi sekitaran jomplangannya Dupa yang arah mau ke Tambak Mayor, teman bro 2. Wih, jangankan jam 8 ya kan, jam 7, jam 6 itu bisa terjadi macet teman bro 2. Karena di sana kan ada perlintasan kereta api. Dan itu dua jalur, relnya ada dua gitu kan. Jadi ada beberapa beberapa momen di mana di saat rel apa ya kereta api ini lewatnya bareng duaan gitu. Jadi menunggunya kan agak lama. Nah, itu bisa menyebabkan kemacetan juga teman bro 2. Nah, kalau itu udah macet yang di sekitaran Rukun, Dupa, kemudian Tambak Pring, Tambak Mayor itu benar-benar enggak bisa keluar dari gangnya mereka masing-masing karena memang sebegitu padatnya. Iya. Jadi kalau mau pagi, subuh sih saran aku teman bro 2, subuh bener deh. Kalau kamu ada agenda di jam 6 pagi atau jam 7 pagi, jangan berangkat setengah 6 ya, atau jam 6, jangan, udah subuh jam 5, jam 4 deh berangkat. Resiko ditanggung penumpang ya kan. Selain itu ada Itsmi Amira juga sama, berangkatnya lebih pagi aja. Boleh-boleh kalau masih ngotot untuk berangkat lebih pagi, lebih bagus sih teman pro 2 ya kan. Tapi ya balik lagi, macetnya tuh gak akan setiap hari. Tapi ya itu tadi, jangan ngentengin, jangan kayak aku main insting, kayaknya gak akan macet deh. Ternyata macet teman pro 2, gak sesuai instingnya ya kan. Makanya jangan pakai insting, tapi melihat sosial media. Karena di sosial media itu gercep banget orang share informasi sebuah kemacetan ya. Bukan hanya di sekitaran rumah kamu aja kadang, tapi jalan-jalan yang akan kamu tuju itu biasanya banyak banget orang yang juga share gimana kondisi lalu lintasnya, macetnya juga karena apa, biasanya gitu teman bro 2. Nah, selain itu juga sering-sering aja cek maps gitu kan, di mana titik-titik yang mana yang ada macet, apakah arah yang akan kamu tuju itu juga macet, itu bisa jadi salah satu solusi juga supaya kita bisa mengantisipasi nih sebelum berangkat. Oh, di sini macet nih gitu kan. Cari alternatif lain lah. Ternyata alternatif lainnya juga sama. Enggak. Kayaknya enggak akan sebegitu parahnya kalau memang tidak ada insiden yang begitu besar ya teman pro 2. Kemudian ada Nailani, pakai motor aja biar enggak macet. Yang namanya macet tuh membuat bukan hanya motor tapi juga mobil, terus juga kendaraan lainnya juga ikutan macet. Tapi kalau mungkin motor ada benernya juga, kenapa? Dia bisa salip-salip teman pro 2, nyempil sana nyempil sini, masuk gang sana masuk gang sini gitu. Enaknya kalau motor ya kan. Jadi kalau dirasa rumahmu terlalu berbahaya untuk naik mobil, istilahnya gampang atau rawan banget kena macet, ya udah naik motor nih dari Nailani ya kan solusinya. Kalau ada yang kemana-mana masih naik kendaraan umum atau transportasi umum, itu juga ada banyak resiko sih sebenarnya teman pro 2. Karena aku juga pengguna transportasi umum ya kan. Jadi balik lagi, kalau berangkat mepet ya ada untungnya ada enggaknya juga gitu loh. Untungnya mungkin kalau kita beruntungnya dapat transportasinya atau bisnya itu yang bisa cepat, terus jalanannya juga lancar. Tapi kalau gak beruntungnya itu tadi ternyata macet. Nah, salut juga sama kamu yang sampai sekarang masih menggunakan transportasi umum, khususnya kalau di Surabaya ya. Pemerintah Kota Surabaya itu sudah menyiapkan banyak transportasi umum yang memudahkan kita gitu loh. Cuman resikonya memang kita harus berangkat lebih awal, lebih panjang bahkan waktunya gitu, supaya yaitu tadi bukan hanya menghindari sebuah kemacetan tapi juga ramainya penumpang yang juga ikut join ya. Join gak tuh? Yang ikut juga ke transportasi umum teman pro 2. Karena kan gak cuma kamu doang, semua orang juga naik transportasi umum gitu loh. Jadi terkadang ada kendaraan yang sudah full, gak bisa diisi lagi, kita nunggu deh kendaraan berikutnya gitu kan. Jadi memang waktu
waktu untuk berangkat tuh lebih panjang gitu. Kalau biasa bisa ditempuh naik kendaraan pribadi cuman ya 30 menit. Nah, kita harus bisa spare waktu mungkin 1 sampai 1 setengah jam teman Pro 2. Karena ya itu tadi transportasi umum kan untuk umum ya, bukan kepentingan kita pribadi. Jadi pasti akan berhenti di beberapa titik untuk menaikkan atau menurunkan penumpang teman Pro 2. Tapi salut kalau kamu masih jadi pengguna transportasi umum, tandanya kamu juga ikut dalam mengurangi yang namanya polusi-polusi udara begitu ya, dengan tidak menggunakan kendaraan pribadi. Yang belum cobain deh, sensasinya tuh ada banget.

0: update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

0: shit's gonna be crazy.
1: Teman berdua, semoga kamu yang selalu kejebak macet setiap pagi atau bahkan sorenya ini selalu dimudahkan ya dalam perjalanan berangkat ataupun pulang. Yang paling penting, kondisi kesehatan juga selalu diperhatikan. Kalau lagi ngantuk, mending melipir ya. Jangan cari gara-gara, teman berdua. Istirahat sejenak, gak masalah gitu kan. Tapi yang paling penting, kamu tetap stay tune juga di Pro 2 FM karena Pro 2 FM bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik dan informasi yang juga menarik. Kayaknya aku udah harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Habis ini di Santai Siang bakal ada Rianita yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. Oke, okay? Thank you yang udah gabungan di pada pagi ini. Dewi Anora pamit dulu ya. Kamu stay tune terus di Pro 2 FM dari Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita, rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama underscore nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 lebih 2 menit saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rayanita. Informasi yang pertama, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak semata diukur dari semakin banyaknya perempuan yang menduduki jabatan strategis, melainkan dari kemampuan menghadirkan kebijakan publik yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kofifah saat menjadi pembicara utama dalam Women's Leadership Forum WLF tahun 2026 bertema Breaking Barriers Building Impact, yang diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun ke-69 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia LAN RI. Pada forum tersebut, Kofifah juga memaparkan materi bertajuk The Leadership Behind the Impact, Kisah Jawa Timur Membangun Kepercayaan Publik di Aula Profesor Dr. Agus Dwianto, MPA Kantor LAN RI, Jakarta Senin kemarin. Informasi yang kedua, masalah banjir dan kerusakan jalan dinilai anggota DPRD Jawa Timur Dedi Irwansa menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemkab Sidoarjo dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ungkapan itu disampaikan Dedi Irwansa usai mengikuti reses masa persidangan 3 tahun 2025-2026 di Balai Desa Berbek, Kecamatan Waru, Senin kemarin. Banjir yang menjadi langganan di desa-desa dalam musim hujan tiba masih terus menjadi keluhan warga. Ia juga menjelaskan masalah pengelolaan sungai, Dedi juga intensif mengingatkan kepada Pemprov Jatim untuk sungai di bawah otoritasnya dikelola secara baik. Diakuinya setiap agenda reses yang digelar, keluhan soal banjir di Sidoarjo termasuk jalan rusak terus dikeluhkan warga. Baik itu banjir yang skalanya langganan berhari-hari maupun pada musim hujan muncul titik-titik genangan baru. Informasi yang terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maritim Tanjung Perak kembali menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bangkalan. Kegiatan yang diikuti puluhan nelayan dari Desa Lajing dan Desa Bancaran tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan nelayan dalam memanfaatkan informasi cuaca dan teknologi digital untuk mendukung aktivitas melaut yang lebih aman, efektif, dan produktif. Melalui program tersebut, BMKG terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi di kalangan nelayan agar mampu membaca kondisi cuaca, tinggi gelombang, hingga menentukan potensi lokasi penangkapan ikan sebelum melaut. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5, Cahyo Nugroho, mengatakan BMKG terus mengembangkan berbagai layanan informasi cuaca agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya nelayan yang bergantung pada kondisi cuaca saat beraktivitas di laut. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rayanita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Halo, selamat siang teman Pradua. Hai, gimana kabar kamu siang hari ini? Semoga selalu baik, sehat, bahagia, lancar rezekinya. Pokoknya doa yang super baik-baik buat kamu semuanya teman Pradua ya. Tentunya barengan sama aku Rianita yang akan menemani santai siang kamu sampai jam 3 siang nanti. Dan pastinya di Santai Siang ya, ini adalah program yang kamu tunggu-tunggu. Di awal ini bakal ada Pro2 Hit List. Jadi kamu bisa request lagu favorit kamu barengan sama aku Rianita ya. Jadi langsung aja masuk ke Instagramnya @pro2rrisby ya. Kamu lihat instastory-nya ada question box di Pro2 Hit List. Kamu tinggal ketik aja lagu yang kamu suka teman Pro2 ya. Bakal aku puterin spesial buat kamu. Yang gabung di WA juga boleh banget di 081908952. Bisa juga melalui telepon di 031534-2353. Kita juga streaming langsung lah di aplikasi RRI Digital teman Pro2. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, santai siang kamu harus ditemenin lagu-lagu yang super enak barengan Pro2 Hitlistnya Pro2 FM.

Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Riani tak tamu Pro 2 ya. Jangan lupa request lagu favorit kamu di program Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nanti tamu Pro 2 ya. Tapi sebelum aku baca-bacain requestan kamu ya tamu Pro 2, request lagu kamu, aku mau tanya nih, cuaca di sekitar kamu gimana hari ini? Kalau cuaca di kantor Jalan Pemuda ini cukup terik ya. Cukup panas teman berdua. Kalau daerah kamu apakah sama juga cukup terik, panas dan memang ya harus sangu air putih yang banyak ya supaya kamu enggak dehidrasi karena memang cuaca hari ini cukup panas, cukup terik ya. Benar-benar sangat hot ya. Kalau daerah kamu gimana? Apakah sama juga? Apakah juga panas? Tapi kamu juga jangan lupa kalau keluar ruangan sangu air putih, air mineral yang banyak ya, minum air mineral yang banyak. Terus juga jangan lupa kalau aktivitas kamu lebih sering di luar ruangan, kamu juga harus sangu sunscreen, sunblock ya. Kamu replay lagi tuh sunscreennya ya, jangan sampai sinar matahari ini menghancurkan kulitmu yang indah. Jangan ya, kulit kamu harus kamu rawat dengan baik teman Pro 2. Jadi jangan lupa kasih sunscreen dan sunblocknya setiap hari. Bahkan ya kalaupun kamu tidak beraktivitas di luar ruangan, tapi di dalam ruangan, ruangannya kaca-kaca pun kamu juga harus tetap pakai sunscreen, pakai sunblock juga wajib. Kamu replay lagi tuh sunscreennya setiap berapa jam sekali kamu replay gitu juga boleh loh. Untuk melindungi kulit kamu agar tidak terkena paparan sinar matahari. Karena lapisan ozon ini udah berlubang-lubang teman Pro 2 ya. Jadi bahaya banget apalagi kalau sinar mataharinya sudah jam 10 ke atas kayak gini. Ini benar-benar kamu harus lindungi dengan sunscreen dan sunblock ya. Jangan lupa. Oke, next ya. Kita beralih ke teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di Pro 2 Hitlist. Kali ini di WhatsApp ada Ali Ghazali. Halo, saya Ali Ghazali dari Pasuruan. Mau request lagunya Kunto Aji, Rima Raga. Kalau nggak ada yang konon katanya tolong diputerin. Oke, aku puterin yang judulnya konon katanya ya Ali Ghazali. Terus ada dari Zulfikri. Pro 2 RRI request dong lagunya Dul Jailani Kasidah Cinta, Dul Jailani Usia 25 atau Dul Jailani Sebenarnya Selamanya. Oke, aku puterin ya yang Kasidah Cinta yang featuring sama kekasihnya Dul nih, Tisa Biani ya. Lalu ada siapa lagi nih? Ada dari Firly ya. Hai kakak, izin request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace dong. Terima kasih. Semangat terus siarannya ya kak. Oke, thank you. Thank you udah disemangatin ya Firly. Aku pasti puterin lagu favorit kamu dari Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Oke deh, langsung aja ya. Yang pertama requestan dari kamu, Kunto Aji konon katanya. Enjoy.

Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan

0: aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Rianita, teman Pro 2. Aku tadi udah baca-bacain yang sudah bergabung di WA. Kali ini aku mau baca-bacain, mau sapa-sapa dulu yang sudah gabungan di Instagram. Ada dari Farisa underscore Naura 08. Cegil Nabila Takia. Oke, disiapin lagunya ya. Lalu dari Mariel, A-nya ada 4 nih, L-nya double 2. Izin request Sumpah Mati by Selena Grace. Udah aku puterin ya tadi ya. Lalu ada in.blue1. Mau request Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, disiapin. Terus ada dari Gaby Gartiana, Merindu Lagi Mesahira. Oke, disiapin juga lagunya. Terus ada Ken FM, Semesta Ken Riz. Oke, disiapin ya. Buat yang udah request lagu-lagu yang sama, aku puterin sekali aja ya teman Pro 2 ya lagunya. Terus buat kamu yang belum gabung, langsung aja bergabung. Bisa melalui Instagram di @pro2rrysby ataupun bisa melalui WhatsApp-nya Pro2 FM di 081908952. Kamu juga bisa request by telepon di 031534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Langsung gabung request lagu favorit kamu sekarang juga ya. Dan langsung aja aku puterin lagu yang sudah kamu request. Yang pertama datang dari Nabila Takia dengan judulnya Cegil.

Masih di Pro 2 Hit List, teman Pro 2 ya. Udah jam 11 nih. Masih ada 1 jam lagi buat kamu request lagu favorit kamu ya, sampai jam 12 siang nanti. Tapi ternyata udah banyak yang gabungan lagi. Aku mau baca-bacain dulu di WhatsApp ya. Di WhatsApp ini ada siapa nih? Ada Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Izin request lagu dari The Temper Trap, Sweet Disposition. Terima kasih. Oke, diputerin ya Kak Lara ya lagunya. Lalu ada dari siapa nih ya? Oh, selamat siang Pro 2 Hit List. Izin request Remuk Anji Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital, Kak. Oke. Thank you ya udah selalu jadi pendengar setia Pro 2 FM di RRI Digital. Langsung aku puterin nanti ya lagunya. Terus siapa lagi nih ya yang request? Ada dari siapa nih? Oh, halo siang Kak, saya dari Berbinar. Izin request lagu Selesai Sabrina Leonor. Terima kasih. Oke. Oke, Putri Sagita Destiani ya ini. Thank you ya yang udah gabung di Pro 2 Hit List. Buat kamu yang belum gabung, langsung aja bergabung. Request lagu favoritmu sekarang juga.

kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sabrina Leanor dengan judulnya Selesai. Tapi ingat teman Produa, Produa FM gak pernah akan selesai untuk nemenin kamu. Karena kita bakal setia banget nemenin kamu, hari-hari kamu, supaya aktivitas kamu makin berwarna, berseri-seri, ceria, bahagia. Pokoknya teman Produa ya. Dan tentunya masih di program Produa Hitlist. Karena masih setengah dua, masih dikit lagi, bentar lagi ya. Jadi makanya kamu yang belum gabung langsung aja gabung. Karena Produa Hitlist hanya sampai jam 12 siang loh teman Produa. Jadi langsung aja gabung ke WA-nya Produa FM. Ketik lagu favorit kamu ya di 0819080952. Bisa juga melalui Instagram di @produa_rrisby teman Produa. Langsung aja ketik lagu favorit kamu, bakal aku puterin ya. Dan tentunya aku mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Instagram. Ada dari Tania Yasika, request di ujung minggu Mesahira. Oke, disiapin ya Kak Tania. Terus ada dari Kevin dari Cianjur, request Adrian Khalif Made in Jakarta atau 2001 kali please. Oke, aku siapin yang lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali ya. Lalu ada dari sals.fm, request Hacunya Salma Salsabil ya, makasih. Oke, disiapin ya lagunya Hacu by Salma Salsabil. Lalu ada dari amaliaputri.com 84, request Menjauh by Vanessa Z. Oke, disiapin ya, langsung aja aku puterin yang pertama, requestan dari kamu teman Produa, Mesahira dengan judulnya Di Ujung Minggu.

Lagunya judulnya Menjauh dari Vanessa Azizi. Tapi tenang teman pro 2, aku tidak akan pernah menjauh dari kamu semuanya teman pro 2 ya. Karena aku akan selalu kasih update-update info menarik ya kan. Terus aku juga bakal kasih lagu-lagu favorit kamu yang sudah kamu request. Dan aku mau baca-baca dulu lagu yang sudah kamu request ya. Mau sapa-sapa kalian semuanya yang udah bergabung di Pro 2 Hitlist. Ada dari nasgor.st nih, request Walls Akhir Zaman Roni Parulian. Oh, asik, lagu favorit ya ini ya. Banyak yang request lagu ini. Terus ada dari Zatya Vinovic, Liodra, Pura-Pura. Oke, disiapin ya. Lalu ada dari Frankie Zain Malik dengan judulnya Die For Me. Wah, ini lagu-lagu yang kalian request ini super enak banget nih. Langsung aja aku puterin buat kamu semuanya. Dan ingat, yang belum bergabung, ayo segera gabung. Waktunya tinggal dikit lagi nih teman Pro 2. Langsung WA Pro 2 FM di 081-908-0952. Bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby. Kamu mau join via telepon pun juga bisa banget di 031-534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Langsung aja aku puterin yang pertama dari Roni Parulian dengan judulnya Walls Akhir Zaman.

Teman Pro 2, sebuah pasangan yang sedang dilanda cinta menggambarkan sebuah ekspresi mereka dengan merasakan kebahagiaan dan harapan terhadap hubungan mereka. Semoga adalah sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan cinta yang dimulai dari saling merayu hingga berkembang menjadi hubungan yang serius. Lagu ini membawa nuansa romantik dan penuh makna serta telah menjadi favorit banyak orang, khususnya di kalangan anak muda nih. Lirik lagu ini sangat menyentuh banget di hati para pendengar karena relate banget dengan pengalaman mereka dalam menjalin hubungan. Buat kalian teman Pro 2 yang sedang jatuh cinta, lagu ini menjadi pengingat indah tentang momen-momen spesial barengan sama pasangan. Dan juga bagi yang mengalami patah hati, lagu ini memberikan suntikan semangat untuk kembali membuka hati dan menemukan cinta baru. Langsung saja kita dengerin Semoga by Malik.

0: jiwaku.
1: Engkau bunga jiwaku. Kamu selalu berbunga-bunga jiwa dan ragaku, teman pro dua ya. Ini pas banget sama lagunya Yovie and Nuno dengan judulnya Bunga Jiwaku. Dan udah jam 12 siang nih, gak kerasa banget teman Pro 2 ya. Ini saatnya aku bergeser dari program Pro 2 Hitlist ke informasi kuliner. Karena memang jam-jam segini tuh jam-jam rawan ya kan. Rawan lapar, rawan dehidrasi ya kan. Butuh asupan nutrisi untuk supaya aktivitasnya ini bisa tetap semangat ya teman pro 2. Kalau kamu tipe orang yang makan siangnya itu sukanya apa sih teman pro 2? Suka makan nasi kah? Atau makan mie? Atau kalian lagi diet cuman makan sayur sama buah aja? Kalau kamu tipe yang mana nih teman pro 2? Atau justru kamu kalau siang hari tuh sukanya yang gak terlalu nasi atau mie lah, bakso. Pokoknya apapun makanan kamu harus ditemenin sama lagu-lagu enaknya dari Pro 2 FM. Dan ngomong-ngomong tentang makan siang ya, aku akan membahas seputar nasi goreng. Ini tuh pasti favorit banyak orang. Pasti ini menu yang gak bisa lepas gitu dari lidah orang Indonesia terutama ya. Apalagi kalau punya nasi sisa ya, ini sisa kemarin malam gitu. Sayang banget kalau dibuang kan, lebih baik besok paginya dibuat nasi goreng. Biasanya kan gitu tuh teman-teman berdua. Kalau masih ada sisa nasi malam hari, besok paginya dibuat nasi goreng supaya gak kebuang gitu ya. Karena memang nasi goreng ini tuh hidangan nasi goreng, apalagi ini tuh khasnya Indonesia banget nih. Terbuat dari nasi yang dimasak dengan bumbu utama seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan kecap manis. Hidangan ini tuh sangat populer karena rasanya yang gurih, manis, dan sedikit pedas itu. Atau mungkin kamu tipe yang sukanya yang sangat pedas gitu ya. Ini favorit aku juga, pokoknya makanan yang serba pedas ini selalu jadi keistimewaan tersendiri gitu ya. Makannya tuh ada gairah tersendiri kalau pedas gitu. Tapi memang sejarah singkatnya, ini tuh sebenarnya berasal dari kebiasaan Tiongkok kuno untuk mengolah nasi sisa agar tidak terbuang. Jadi dibawa oleh pedagang Tiongkok ke Nusantara dan beradaptasi dengan bumbu-bumbu lokal seperti terasi sama kecap manis teman berdua. Dan akhirnya menjadi ikon kuliner nasional yang digemari semua kalangan dari kaki lima hingga hotel bintang lima pastinya ya kan. Pasti hotel bintang lima, kaki lima itu carinya menunya itu pasti ada yang namanya nasi goreng gitu. Pasti ada. Karena memang ini tuh jadi favorit banyak orang banget. Banyak dicari juga ya kan. Apalagi nasi goreng sekarang ini olahannya banyak banget. Ada nasi goreng Jawa, nasi goreng merah, nasi goreng macam-macam lah pokoknya ya. Bumbu-bumbunya itu, kalau nasi goreng Jawa itu lebih ke kayak memakai bumbu halus dengan tambahan cabai dan terasi serta kol atau sawi. Sedangkan nasi goreng kampung itu menonjolkan rasa sederhana dari bawang merah dan cabai rawit. Kalau nasi goreng seafood, nah ini tuh favorit banget ya. Kalau nasi goreng seafood ya, dikasih campuran udang dan cumi. Aduh, bener-bener ya. Ini buat semakin lapar. Apalagi jam 12 siang ini saatnya makan siang teman pro 2. Jadi ayolah makan ya. Jangan kerja mulu, nanti kamu kena asam lambung ya. Jadi jangan lupa makan. Kasih nutrisi, kasih energi terbaik untuk badan kamu. Karena badan yang super indah ini ya kan Azek, super sehat ini, gak pantas kalau gak dikasih makan makanan yang sup enak gitu ya. Apalagi nasi goreng. Ini tuh pasti favorit banget. Apalagi kalau kamu pecinta seafood, nah ini tuh pasti gak akan kamu lewatkan. Apalagi pedes. Waduh, itu kayaknya menggugah selera banget ya. Kayaknya kalau bagi orang yang suka pedes ya, kalau gak makan makanan pedes itu kayak bagaikan taman tak berbunga gitu ya, kurang berseri-seri. Tapi ada juga yang nggak suka pedas, itu bisa banget kayak nasi goreng Jawa. Jadi kasih kayak terasi, kasih kol atau sawi, nggak usah dikasih cabai gitu. Kalau nasi goreng kampung itu, itu paling mungkin sisa-sisa bahan di kulkas gitu ya, dicampur ke dalam nasi goreng, pokoknya dioseng-oseng aja, tambahi garam, tambahi gula. Kalau kurang pas, dicicipi lagi, kurang manis kasih kecap manis, kurang asin kasih kecap asin, kayak gitu ya tempur dua. Apalagi pelengkap utamanya disajikan sama telur, telur mata sapi, telur dadar. Wah, ini tuh favorit banget sih ya. Apalagi ditambah irisan mentimun, tomat, terus ada kerupuknya. Wah, ini kayaknya selalu jadi hidangan yang paling digemari masyarakat Indonesia gitu ya. Bahkan sampai mancanegara pun juga suka loh nasi goreng ini. Apalagi kalau kamu yang suka daging ya, dicampur nasi goreng daging. Wah, dikasih sajian daging, entah itu daging kambing, daging sapi, itu akan menggugah selera lagi. Kayaknya ini sudah mulai kelaparan. Jadi teman berdua jangan lupa ya, apapun aktivitas kamu, kamu yang lagi makan siang, pokoknya harus ditemenin terus sama Pro 2 FM.

0: denger gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

Pecut Es. Rumahno 95,2 Prolur FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

Olivia Rodrigo dengan judulnya Obsessed. Dan tentunya aku juga akan selalu obsessed buat nemenin kamu semuanya, teman pro 2 ya. Masih melanjutkan yang tadi ya, seputar nasi goreng. Kali ini aku punya tips khusus nih agar nasi goreng kalian tidak lembek ya. Karena kalau nasi gorengnya lembek itu gak enak loh, teman pro 2 ya, berasa makan bubur nanti. Memang rahasia utama agar nasi goreng tidak lembek itu ya, jaga kadar air pada nasi dan mengontrol suhu saat memasak tentunya ya. Pemilihan dan persiapannya itu kayak gunakan nasi perah, pilih beras yang rendah amilosa seperti beras IR64 karena tidak mudah menggumpal. Terus gunakan nasi semalam. Jadi misalnya kamu nih ya, malam kemarin tuh ada nasi sisa, pakai itu aja. Simpan nasi matangnya itu di dalam kulkas selama minimal 6 jam ya, agar teksturnya itu mengeras dan kering. Jadi kalau yang punya magicom gitu ya, itu dilepas listriknya sama pro 2 ya, biar gak lembek nasinya, biar kering gitu. Dan tentunya kurangi air saat memasak. Jadi jika ingin dipakai untuk nasi goreng, memang diniati untuk nasi goreng ya, mungkin gak ada nasi sisa misalnya, ya kurangi aja tekanan air sekitar 10-20% dari biasanya saat memasak di rice cooker gitu. Ini kalau memang gak punya nasi sisa ya. Kalau punya nasi sisa ya lebih baik pakai nasi semalam, tapi jangan lupa rice cookernya cop-copannya itu dicabut gitu, biar besoknya itu udah siap dibuat nasi goreng. Jadi dia lebih perak gitu, jadi gak lembek, teman pro 2. Dan teknik memasaknya itu gunakan api yang besar. Suhu tinggi itu membantu menguapkan air dari bumbu cair dengan cepat. Jadi gunakan api yang besar. Dan pakailah wajan yang cekung. Wajan jenis kayak gini tuh menyebarkan panas lebih merata dan memudahkan proses pengadukan yang cepat, teman pro 2. Dan gunakan minyak secukupnya. Minyak berlebih itu membuat nasi berminyak dan lembek, bukannya garing ya. Jadi pakai minyaknya secukupnya aja, jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau banyak-banyak kalorinya makin banyak lagi nanti. Dan juga gunakan tumis bumbu itu sampai matang. Pastikan kandungan air pada bawang dan cabai itu sudah hilang sebelum nasi dimasukkan. Dan batasi bumbu cair ya, gunakan kecap manis, kecap asin, terus saus tiram, secukupnya aja agar tidak membasahi nasi terlalu banyak gitu. Atau mungkin kamu juga bisa masak telur terlebih dahulu, buat telur orak-arik sampai kering sebelum mencampurnya dengan nasi. Itu juga bisa jadi pilihan juga, teman pro 2, karena nasi goreng dikasih telur itu super enak, apalagi telurnya telur bebek. Waduh, makin gurih itu ya nasi gorengnya. Tapi ini opsional ya, kalau memang nggak suka nasi nggak suka yang dikasih telur bebek ya, bisa pakai telur ayam. Atau kalau nggak suka telur, mungkin bisa ditambahin yang lain, entah itu pentol atau sosis, atau mungkin dikasih daging. Itu opsional, bebas, teman pro 2 ya. Jadi memang nasi goreng ini selalu jadi favorit banyak orang dan banyak diminati, mulai dari kaki 5 sampai bintang 5 pun ada menu nasi goreng, teman pro 2. Tapi apakah kamu ada yang gak suka nasi goreng? Tapi memang kebanyakan suka sih ya, karena memang ini kan makanan khas Indonesia banget nih. Apalagi nasi gorengnya itu yang seafood atau daging. Wah, itu kayaknya benar-benar nikmat ya. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan, toh, bro 2. Memang kalau makanannya nasi goreng ini nambah nafsu makan. Apalagi di siang hari ini, kamu lagi makan nasi goreng ditemenin sama lagu-lagu enak dari Pro 2 FM.

sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Sport Corner, Actual Sport News.
1: Teman Pro 2, gak kerasa banget udah jam 1 siang. Ini saatnya aku beralih dari informasi seputar kuliner. Aku bakal pindah ke Sport Corner, yaitu tempatnya gudangnya informasi olahraga, teman Pro 2. Kamu pasti penasaran kan apa sih info apa gitu ya yang bakal aku kasih ke kamu seputar dunia olahraga. Tentunya ini masih bau-bau sepak bola. Kali kayaknya kamu udah move on apa belum nih sama Piala Dunia kemarin nih? Yang menang Spanyol, apakah kalian udah move on dari Piala Dunia yang mengguncang itu? Dengan berbagai banyak artis yang perform juga ya di final Piala Dunia di Amerika. Tapi memang ya, sepak bola itu selalu jadi olahraga paling favorit, apalagi untuk para laki-laki, para pria. Ini kayaknya kalau ada pertandingan, entah itu Persebaya, Timnas Indonesia, kayaknya nggak bisa gitu kalau nggak nonton, ya kan? Apalagi Timnas Indonesia ini telah mendapatkan kemenangan telak yang diraih Timnas Indonesia atas Kamboja di Piala AFF 2026 yang menyisakan sedikit kritik positif nih dari Mark Klok. Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik ya tentunya ya. Klok ini dan kolega memang berhasil menang 5-1 atas Kamboja pada laga perdana Indonesia yang dimainkan di Stadion Pekansari Bogor nih, Senin kemarin tanggal 27 Juli malam waktu Indonesia Barat. Mitchell Baker itu tercatat sebagai pemain terbaik nih pertandingan usai mencetak hat-trick, sementara dua gol lainnya disumbangkan Sandy Walsh dan Jens Raven. Kedati kayak gitu ya, gelandang Persib Bandung ini menilai juga penyelesaian akhir masih harus dipoles lagi demi

menjaga asa juara. Kemenangan ini pun membawa Indonesia ke peringkat ketiga klasemen grup A dengan koleksi 3 poin. Sementara Vietnam berhak menempati posisi kedua berkat keunggulan selisih gol dari Indonesia. Adapun puncak klasemen dikuasai Singapura ya yang berhasil meraup 2 kemenangan beruntun setelah sukses menaklukkan Kamboja 2-1. Singapura menang 2-0 atas Timor Leste juga. Timnas Indonesia pun selanjutnya akan menghadapi Timor Leste di Stadion Konburi, Thailand pada Jumat 31 Juli 2026 mendatang. Sementara Vietnam menjamu Singapura di Stadion Maidin. Gitu teman Pro 2 ya. Kita doakan ya untuk Timnas Indonesia ya supaya selalu menang dalam segala pertandingan ya. Amin.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Pro 2 FM.

teman Pro 2. Scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!

selalu ada untuknya meski ada masalah maupun kesulitan, kita harus selalu ada di sampingnya kan. Say Won't Let Go ini adalah sebuah lagu yang sangat menyentuh dan inspiratif karena menjelaskan tentang kesetiaan dan cinta sejati. Lirik lagunya yang juga sangat dalam sehingga mampu membuat cinta seseorang menjadi kuat dan dapat bertahan di tengah terjangan masa-masa sulit. Langsung aja, here we go, Say Won't Let Go by James Arthur.

4 Januari 2026 muncul fenomena sinkhole di Nagari Situjua Batua, Kecamatan Situjua Limonagari, Kabupaten 50 Kota. Saat kemunculan sinkhole, pemerintah setempat langsung menyelidiki penyebab munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

Masih Sport Corner ya, teman Pro 2, tentunya informasi olahraga terup to date spesial buat kamu. Kalau tadi aku sudah kasih informasi seputar dunia sepak bola, kali ini bergeser ke olahraga panjat tebing. Karena tim panjat tebing Indonesia itu memasang target 2 emas untuk Asian Games 2026. CDM Indonesia untuk Asian Games Todo Tua Pasar Ibu berjanji untuk memastikan aspek non-teknis tidak mengalami kendala. Manajer tim panjat tebing Indonesia Aris Susanti juga menekankan bahwa Indonesia membidik 2 emas di Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya. Nomor speed dan lead jadi andalan untuk mewujudkan target tersebut. Terkait hal itu juga, Todo Tua menginginkan seluruh aspek non-teknis bisa mendukung penuh target yang telah ditetapkan. Karena itu, Todo Tua sudah mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan hal-hal yang diinginkan tim panjat tebing Indonesia agar persiapan mereka berjalan lancar. Todo Tua berharap target 2 emas di Asian Games bisa dicapai oleh tim panjat tebing Indonesia tentunya ya. Dan seperti yang kalian ketahui juga ya, peraih emas Olimpiade 2024 Fredrik Leonardo itu juga menyebut kehadiran Todo Tua ikut meningkatkan semangat atlet dalam menjalani persiapan menuju Asian Games. Ya, kita doakan bersama ya teman Pro 2, semoga panjat tebing dapat meraih 2 emas Asian Games sesuai dengan targetnya.

Gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman. Are Suropo, yo karo Pro 2.

Masih di Sport Corner Tamang Pro 2 ya, ada satu informasi lagi terbaru spesial buat kamu. Kalau tadi aku sudah spill tentang dunia sepak bola, panjat tebing, kali ini bergeser ke petenis putri Indonesia, Janis Jen yang lolos ke babak kedua Washington Open 2026 nih, usai mengalahkan wakil Slovakia Rebecca Sramkova. Congratulations ya Janis Jen. Wow, aku turut happy teman berdua ya, apalagi ini petenis putri Indonesia. Dan tentunya ya dalam pertandingan di William H. Fitzgerald Tennis Center Washington DC Amerika Serikat itu, Janis menang 2 game langsung. Gila enggak tuh? Skornya itu 6-4 sama 6-2. Selasa 28 Juli 2026 teman pro 2 pertandingannya ya, hari ini banget. Dan pada game pertama Janis itu mendapat perlawanan kuat nih. Permainan keras itu langsung tercipta. Kedua atlet itu sama-sama memanfaatkan tenaga untuk mencuri poin lebih dulu. Dan Janis pun sempat unggul lebih awal, tetapi Sramkova mengejar. Dan pada akhirnya Janis mengakhiri game pertamanya dengan skor 6-4. Dan pada game ini first serve point Janis itu mencapai 77,8%. Dan nextnya pada game kedua Janis tampil makin percaya diri nih. Sedari awal Sramkova itu dikendalikan. Petenis 24 tahun ini membuat lawannya pontang-panting ke kiri ke kanan, maju mundur dah, pontang-panting deh. Memang keren banget Janis ini ya, masih 24 tahun tapi sudah meraih meraih 16 besar usai taklukan Sramkova tentunya teman produa. Dan tentunya game kedua ini akhirnya diselesaikan dengan skor 6-2 yang berarti Janis lolos ke babak kedua atau 16 besar sebagai awal dalam ajang level 500 WTA, terbilang positif nih bagi Janis. Dan selanjutnya pada babak 16 besar Janis tuh karena berhadapan dengan pemenang antara Daria Kasatkina versus Anna Kalinskaya. Laga ini akan berlangsung pada Selasa 28 Juli teman pro 2. Dan tidak hanya tampil pada nomor tunggal, Janis juga kena tampil pada nomor ganda Washington Open 2026. Bahkan Janis yang berpasangan dengan Zhang Shuai masuk unggulan ketiga. Dan pada nomor ganda ini juga Janis and Shuai akan berhadapan dengan Kamila Rakimova dan Wu Wengxin. Pertandingan ini akan berlangsung pada Selasa 28 Juli malam ini. Malam nanti teman pro 2 ya, kita doakan ya petenis Indonesia terutama Janis ya, Janis Jen, semoga bisa menang lagi dan masuk ke babak selanjutnya gitu teman pro 2. Ini satu informasi ini mengakhiri informasi seputar olahraga di Sport Corner kali ini ya teman pro 2. Nanti nextnya jam 2 sampai jam 3 bakalan ada info entertainment. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada informasi apa, makanya gak usah ganti channel, gak usah kemana-mana teman pro 2. Di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini paling enak, santai, sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Pro2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Masih di zona entertainment teman Produa. Dan tentunya ini yang aku kasih ke kamu pasti sudah gak asing lagi buat kamu. Pasti buat pecinta film pasti tahu nih The Odyssey yang masih terus berlayar di box office global yang raup 11 triliun rupiah teman Produa. Memang gila ya film ini. The Odyssey itu masih terus mendulang pundi-pundi box office sejak rilis pada 17 Juli 2026. Film Christopher Nolan itu kini mengantongi 639,6 juta US dollar secara global atau setara dengan 11,5 triliun rupiah jika 1 US dollarnya dikonfirm sekitar 18.015 ya kalau dikonfirmasikan segitu. Dan pendapatan film berbudget 250 juta US dollar ini terdiri dari 353,2 juta US dollar dari box office internasional dan 284,4 juta US dollar dari dalam negeri, teman Produa. Dan perolehan itu adalah pencapaian yang luar biasa ya untuk sebuah petualangan bertema pedang dan sandal yang berdurasi hampir 3 jam dan dengan rating R. Perolehan The Odyssey itu juga menegaskan posisi Christopher Nolan sebagai sutradara paling sukses di generasinya. Dan selama akhir pekan The Odyssey itu menghasilkan 128,3 juta US dollar dari 81 pasar luar negeri. Penurunan yang luar biasa sebesar 10% di wilayah yang masih menayangkan film tersebut. Universal Pictures selaku studio juga menyebut perolehan ini ya pendapatan akhir pekan kedua terbaik nih untuk film yang dibuka dengan anggaran di atas 100 juta US dollar. Perolehan terbaru The Odyssey ini sudah melampaui pendapatan internasional film hit musim semi ini. Project Hail Mary yang mengantongi 340 juta US dollar dan kini berada di antara 5 film Hollywood terlaris 2026. Dan dari pendapatan The Odyssey tersebut, IMAX berkontribusi hingga 140 juta US dollar dari penjualan tiket global. Dan capaian luar biasa ini sebagai film panjang pertama nih yang seluruhnya difilmkan dengan kamera IMAX. Memang sempat aku juga lihat story-nya teman-temanku yang lagi nonton film ini. Memang mereka juga merekomendasikan nontonnya di IMAX gitu. Dan The Odyssey ini juga jadi judul tercepat kedua ya dalam sejarah perusahaan tersebut yang melampaui perolehan 100 juta US dollar setelah Avengers Endgame 2019. Dengan film Nolan ini hanya membutuhkan 10 hari teman Produa untuk mencapai angka tersebut. Luar biasa ya. Sementara itu layar 70mm IMAX yang sangat diminati penggemar film karena merupakan format pilihan Nolan nih menyumbang 5,2 juta US dollar selama akhir pekan dari hanya 41 layar di seluruh dunia. Wow. Memang keren ya film ini, kayaknya kalian wajib nonton juga deh. Karena banyak banget yang suka ya film ini. Teman-temanku juga merekomendasikan film ini bagus banget untuk ditonton. Kalau kamu gimana teman Produa? Tertarik juga gak untuk nonton film ini yang raup 11 triliun rupiah?

Zaman Pro 2 sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

Ariana Grande dengan judulnya Supernatural, spesial buat kamu semuanya teman Produa. Dan tentunya masih di zona entertainment. Kalau tadi aku sudah berbincang tentang Odyssey ya, aku beranjak ke Jim Carrey nih yang memberikan penghormatan khusus kepada mendiang sutradara film legendaris The Max, Kurt Russell, yang meninggal dunia dalam usia 74 tahun pada 22 Juni 2026, teman Pradua. Dalam pernyataannya pun Carrey menganggap momen kerja sama dirinya dengan Russell di film legendaris itu adalah sebuah kehormatan. Carrey pun mengakhiri pernyataannya pun dengan berterima kasih ya kepada Russell dan mengatakan bahwa ia menganggap The Max sebagai salah satu permata dalam kehidupan kreatifnya. Chuck Russell sendiri meninggal pada 22 Juni di San Diego seperti yang dikonfirmasi oleh istrinya sendiri Ania kepada New York Times juga. Dan Chuck Russell ini dikenal karena menyutradarai A Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors tahun 1987, The Blob tahun 1988, Eraser tahun 1996, dan The Scorpion King 2002, dan karya terakhirnya Witchboard tahun 2024. Kak Russell ini bertindak juga sebagai penulis, sutradara, dan produser. The Max 1994 itu merupakan film komedi yang didasarkan pada seri buku komik rilisan tahun 1991 karya John Arcot dan Doug Mankey. Film ini juga disutradarai oleh Kurt Russell dan ditulis oleh Mike Werb. Film pertama dalam franchise The Max ini dibintangi oleh Jim Carrey sebagai bintang utama bersama dengan Peter Riegel, Peter Green, Amy Yesbeck, Richard Jenny, dan Cameron Diaz. Plot film ini tuh mengikuti Stanley Ipkiss ya, Carrey, seorang teller bank yang malang dan penakut nih, yang menemukan topeng ajaib. Topeng itu mengubahnya menjadi makhluk berwajah hijau yang urakan gitu ya, dan membuat onar yang punya kemampuan mengubah diri seperti di kartun sesuka hati gitu. Dan film ini sukses nih secara komersial dengan pendapatan kotornya sebesar 351,8 juta US dollar dengan anggaran produksinya 18 hingga 23 juta US dollar. Dan menjadi film terlaris keempat nih pada tahun 1994. Film ini juga berkontribusi pada kebangkitan kembali musik swing pada dekade tahun 1990-an.

0: FM.
1: Teman Produa, sebelum aku pamit undur diri, aku punya satu informasi lagi terbaru ya. Kali ini datang dari dua film blockbuster Hollywood, Spider-Man Brand New Day dan The Odyssey, yang bersiap menghadapi Kung Fu Soccer nih, yang saat ini jadi jawara di box office China. Kehadiran dua film impor berskala besar itu kian memanaskan peta persaingan penayangan musim panas 2026 yang menjadi salah satu periode paling kompetitif di pasar China. Kung Fu Soccer itu juga memasuki pekan ketiganya ya, masih kokoh memimpin puncak tangga box office musim panas China bersama film lokal lainnya seperti animasi All Wishes Come True and Dare You. Dominasi film-film domestik ini berhasil mendorong total pendapatan box office musim panas tahun ini menembus angka 5,8 miliar yuan atau setara 15,48 triliun rupiah ya teman Pro 2 hingga Senin sore kemarin gitu. Ini termasuk informasi terakhir dari aku ya teman Pro 2. Thank you so much buat kamu semuanya yang sudah membersamai aku di Santai Siang mulai dari jam 10 siang tadi. Ada info Pro 2, terus program Pro 2 Hitlist, lalu kita juga udah bahas seputar kuliner, dan juga jam 1 sampai jam 2-nya kita sudah membahas informasi seputar dunia olahraga, dan jam 2 sampai jam 3 sekarang ini kita juga sudah membahas tentang informasi entertainment. Thank you so much ya buat kamu semuanya yang sudah membersamai aku di Santai Siang. Dan kamu gak usah khawatir, gak usah risau, karena nanti di Sore Ceria bakal ada Rama dan juga ada Eca Jayanti. Jadi gak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Saatnya Info Pro 2 bersama aku, Eca Jayanti.

Informasi yang pertama, Pedro Sanchez, Perdana Menteri Spanyol, menyampaikan bahwa lebih dari 3.800 orang meninggal dunia akibat gelombang panas di negara tersebut sejak awal tahun ini. Pekan lalu, pemerintah Spanyol telah menetapkan status darurat nasional di wilayah otonom Madrid serta Provinsi Avila dan Provinsi Toledo, menyusul kebakaran hutan yang terus meluas di sejumlah kawasan. Pedro Sanchez menuturkan pemerintah Spanyol berencana mengalokasikan dana sebesar 10 juta euro atau 205 miliar untuk membangun sejumlah lokasi fasilitas perlindungan baru guna melindungi masyarakat dari kondisi cuaca ekstrim yang terus berlangsung.

Pemerintah Kota Surabaya mencatat 250 titik parkir disegel karena belum mengantongi izin. Wali Kota Surabaya menegaskan setiap tempat usaha yang punya lahan parkir wajib berizin. Tempat usaha yang belum memenuhi ketentuan akan ditutup sementara hingga seluruh persyaratan dipatuhi. Kebijakan itu mengacu pada peraturan daerah Kota Surabaya tentang penyelenggaraan perparkiran.

0: Kabar gembira datang dari Emma Roberts dan juga Cody Jones yang resmi menikah pada akhir pekan kemarin. Momen bahagia itu berlangsung di kawasan Sun Valley, Idaho, Amerika Serikat setelah keduanya bersama selama kurang lebih 4 tahun terakhir. Pesta pernikahan yang digelar di area kediaman keluarga John tersebut berlangsung secara intimate dengan hanya dihadiri jajaran keluarga serta kerabat mereka. Tante dari bintang film Nerve tersebut sekaligus aktris pemenang Oscar Julia Roberts turut hadir di tengah para undangan. Demikian Info Pro 2, aku Eca Jayanti.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

Memang berat, melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana-sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

0: update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu

0: Oke, teman Pro 2 kali ini Echa barengan sama
1: Rama.
0: Yes. Yang bakal nemenin kamu untuk di siang hari ini, Ram. Ini kan aku udah mulai agak-agak serak-serak gimana gitu ya. Itu katanya kurang minum air putih katanya.
1: Oke.
0: Kamu sekarang asupan air putihnya gimana, Ram? Aman atau terkendala atau kayak gimana?
1: Jujurly, terlalu banyak minuman-minuman ya. Kopi sih lebih banyak.
0: Oh,
1: ya.
0: Bukan air putih tapi bukan ya air putih. Berwarna baik.
1: Jadi ya teman Pro 2, kalau kamu kebanyakan kopi nanti pinggangmu sakit ya.
0: Emang efek ke pinggang-pinggang?
1: Iya, serius.
0: Bukannya
1: efek
0: ke dompet
1: banget loh. Iya sih, itu juga sih dompet ya. Dompet itu adalah bagian dari pinggang.
0: Oh gitu, iya. Bener sih, bener. Ya ampun. Tapi ini kita harus bersyukur ya karena gak kekurangan air. Karena di daerah belahan bumi lain. Okay. Enggak, masih di sini-sini aja.
1: Oh, masih di sini.
0: Di Trenggalek tepatnya. Ini di sana tuh beberapa bulan terakhir sumber air warga Trenggalek mengering. Dan BPBD mencatat ada 10 desa yang mengalami krisis air.
1: Wah,
0: gitu.
1: Gak bayangin sih kalau misalnya sampai kering gitu ya.
0: Kita nggak ini ya, kita bersyukur banget ya, maksudnya nggak kurang air gitu. Maksudnya kalau pernah ngebayangin nggak sih kita kayak mati listrik aja lah beberapa lama untuk masih ada tandon gitu kan. Kalau nggak ada apa kita nggak bingung ya.
1: Makanya. Tapi pernah sih dulu pas tahun berapa gitu kan, sehari itu air pumpnya itu mati. Jadi mandi gimana ya, nggak mandi lah.
0: Itu ya biasanya sih akhirnya kayak gitu ya, cuma cuci muka, nggak mandi, nggak apa.
1: Hemat air banget loh.
0: Bener.
1: Setitik saja gitu.
0: Iya. Aduh, ya memang masalah macam-macam ya, kita semua punya masalah ya. Tadi aku sempet yang info tadi di Eropa gelombang panas gitu, di sini panasnya sih nggak sebegitu kayak sana, tapi air yang nggak ada.
1: Oke. Gitu ya.
0: Yes.
1: Tapi di sana itu panasnya itu seberapa sih?
0: Kalau kemarin temanku, maksudnya teman kita yang mampir ke Pro 2 ya, di sana itu kalau di sini 30-an ya, di sana itu 40-an.
1: Wow, kayak Arab
0: 43,
1: ya?
0: 43, oh, panas banget soal di sana tuh.
1: Oh,
0: kalau lagi summer ya. Untungnya, sebenarnya bukan untungnya juga sih, tapi maksudnya kayak kalau di kita kan dua musim ya, jadi waktunya mungkin lebih panjang. Kalau sana kan 4 musim, jadi mungkin summernya cuma beberapa bulan, tapi ya panas banget. Sampai itu tadi berita aku yang dari Spanyol tadi tuh sejak Januari sampai Juli yang literally 7 bulanan lah ya. Itu udah 3.800 yang harus menegang nyawa gara-gara gelombang panas.
1: Di India juga sih pernah ada salah satu berita gitu kan, karena gelombang panas dan juga krisis air juga.
0: Aduh.
1: Wah, nggak bayangin sih sampai 40. Tapi orang Arab kok bisa tahan ya?
0: Orang Arab aplikasikan ini ilmu dari unta, nyimpen airnya di punuk.
1: Aku gak bayangin punuknya gitu semua. Astagfirullahaladzim, gak boleh gitu ya.
0: Iya, beda ya, beda.
1: Speechless
0: ya.
1: Sumpah.
0: Beda yaudah. Sih. Oh, mungkin dari Arab kan luas ya. Mereka impor air kayaknya.
1: Bukan impor minyak ya. Air. Aduh, sekarang ya.
0: Air.
1: Bisnisnya beda ya, bukan
0: beda,
1: minyak.
0: Beda, air. Yuk kita jadi eksportir air ke Arab kayaknya bagus.
1: Oke, udah.
0: Ya udah, nanti kita nginfo-nginfo lagi ya guys ya. Jadi tetap di sini aja di Proda FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proda FM.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Surabaya Garo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampai awak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: do things you always wanted, have some fun and live your life. Help me waste a day and find a place that we can face to face. Let me show you around my hood. It's bad meaning bad, like bad meaning good. When it comes to rules, I break them. Let's make some.
1: Jadi Pro 2 RRI Surabaya. Ram, kalau misalnya suara gua aneh banget.
2: Nama?
1: Kayak orang dicekek gitu loh. Ya ya, tit itu enggak boleh ya?
2: Enggak boleh.
1: Enggak boleh. Ya deh. Di
2: mana? Kenapa? Kenapa?
1: Enggak, kalau misalnya kita kan suka iseng ya. Kita kan manusia-manusia yang terlahir iseng gitu kan. Kadang ada apa gitu iseng gitu kan. Cuman kalau misalnya iseng sekarang tuh harus hati-hati. Ada anak-anak yang dia tuh aku enggak tahu, dia tiba-tiba ngambil bunga di pinggir jalan di taman gitu. Ya emang gak boleh sih, tapi aku gak tahu ini dia mungkin kepepet, mungkin disuruh bawa mungkin kakak kelas MPLS atau apa, MOS gitu-gitu loh. Tapi dia ngambil bunga, bunganya doang, diceklik gitu, digunting gitu. Tapi ternyata ini tuh dari Dinas Lingkungan Hidup Surabaya bakal ngasih sanksi denda gitu, sampai maksimalnya 5 juta rupiah. Kadang aku juga suka loh kayak gitu, maksudnya enggak bunga sih, tapi kayak misalnya ya iseng-iseng doang, misalnya nunggu lampu merah atau apa gitu kan, yang daun lah aku potek atau apalah apa gitu. Ya enggak setiap saat, enggak, tapi ya maksudnya ada aja kadang gitu loh. Jadi kamu gitu enggak?
2: Ya kadang kayak gitu sih. Tapi ini miris banget sih, kayak apa ya, masa kita ya oke lah ya untuk apa ya, kayak fasilitas pemerintah ya kayak gitu ya, tapi sebenarnya ini terlalu berlebihan nggak sih?
1: Ya, menurutku sih nggak boleh sih, karena lingkungan hidup kan lingkungan hidup
2: ya, lingkungan hidup para tahun sih.
1: Makhluk hidup maksudnya, kan mereka berhak hidup bahagia ya. Kalau dipotek gimana, siapa tahu dia punya saudara gitu loh, saudaraku kok hilang.
2: Makanya saranku sih batuk dulu ya. Tapi memang kalau lihat dari berita kayak gitu ya teman Pro 2, mending kamu jangan sampai itu ya, apa kayak metik bunganya itu terlalu berlebihan. Satu paling itu oke lah ya, tapi sampai
1: ya, merusak sih lah ya. Dia enggak ngerusak apa namanya, pohonnya tetap berdiri biasa. Dia ngambil bunganya aja.
2: Ya itu parah sih. Kalau ngambil bunganya doang sampai gundul gitu kan, itu enggak baik sih. Makanya kalau cuma satu doang.
1: Dia masih kayak gitu. Dia masih kayak seragaman gitu kok. Aku curiganya dia tuh disuruh bawa sama MPLS atau apa gitulah gitu. Mungkin enggak tahu ya, kita kok jadi negative thinking dan curigaan. Enggak, maksudnya buat apa gitu kan.
2: Ya mungkin gitu, buat pacarnya.
1: Iya, jadi ya janganlah gitu ya.
2: Jangan sampai berlebihan lah ngambilnya kan.
1: Iya,
2: merusak.
1: Beli gitu, satu batang boleh kok, 3.500.
2: Kok malah jadi jualan. Tahu lagi 3.500.
1: Udah dapat mawar lagi. Itu tadi bunga apa? Bunga kana itu tadi.
2: Mawar 350. 350 mawar.
1: 3.500.
2: 3.500 ya. Itu bunga apa sih, Mbak?
1: Mawar. Ini yang dicolong. Kana. Kamu tahu tanaman kana enggak?
2: Enggak.
1: Yang ini bisa dibeginiin. Yang kayak di jalan-jalan itu loh.
2: Oh, yang merah itu ya.
1: Tapi sebenarnya dia banyak, ada kuning, ada apa gitu.
2: Oh, aku taunya yang merah itu yang biasanya kita seruput gitu kan, yang ada apa? Madunya gitu.
1: Oh, itu enggak? Bunga asoka namanya.
2: Oh, asoka. Itu enak sih.
1: Iya.
2: Sumpah.
1: Aduh, ya ampun.
2: Kayak pas kecil gitu kan.
1: Iya.
2: Kita hunting ternyata zong.
1: Hunting, kita kok huntingnya enggak antar sama manusia aja ya? Itu bagiannya lebah aja kita embat loh. Heran aku. Iya kan? Itu bagiannya kalau enggak lebah ya kupu-kupu.
2: Nektarnya.
1: Iya, nah, kita bener, embat.
2: Nektarnya kita embat ya.
1: Sedih enggak tuh jadi haci.
2: Haci udah sebatang kara kita iya, ambil makanya gitu kan.
1: Ya parah ampun. Ada. Ya, pokoknya jaga diri lah ya guys ya. Jangan sampai batuk.
2: Jangan sampai. Oke, ya udah, nanti di jam 4 ya teman produk kita ada.
1: Ya kok ada sih?
2: Nah, kok ada? Denial banget ya. Denial banget.
1: Jam 4 lebih-lebih dikit. Kita login dulu lebih-lebih jam 4 ya.
2: Kita puterin lagu-lagu yang enak ya.
1: Oke.
3: teman terbaik kamu.

0: di Sunset Talk di sore hari ini kita udah kedatangan tamu yang kali ini sih masih unyu ya, karena masih usia-usia kelas berapa tadi?
1: Kelas 9.
0: Kelas 9.
1: Karena lupa
0: kelas 9.
1: Ya.
0: Kelas 9 tuh berarti masih di SMP ya?
1: Yes.
0: Nah, hari ini kita kedatangan ada siapakah? Ada Alicea.
1: Alicea.
0: Seandra Timothy. Benar ya?
2: Benar banget, Kak.
1: Benar.
0: Ini panggilannya Cea ya?
2: Yes.
0: Oke, jangan sampai salah. Biasanya kalau orang-orang tuh mesti dibikin gampangnya tuh Alicia, Alicia gitu. Padahal Alicea gitu ya, Alicea. Dan Alicea ini adalah siswa berprestasi. Ini kalau
1: siswi ya, bukan siswa ya?
0: Siswi. Mm-hmm. Siswi berprestasi yang apa namanya? Prestasinya banyak banget di sini.
1: Apa tuh?
0: Lomba paduan suara, terus dance, terus solo vokal, terus siswa berprestasi juga, terus dia juga sekarang apa tahun kemarin menjabat sebagai ketua OSIS.
2: Pelantikannya sih tahun lalu ya, tapi masih menjabat sampai sekarang. Lengsernya baru November nanti.
0: Oh, masih beberapa bulan lagi lah ya.
2: Iya, benar.
0: Terus juga pokoknya banyak banget deh, terutama di bidang tarik suara ya.
2: Yes.
0: Kamu suka nyanyi banget, apa gimana?
2: Suka sih, padahal anehnya itu dulu tuh gak bisa nyanyi, Kak.
0: Oh, terus? Ini, apa dilatih gitu?
2: Iya, lebih awalnya sih karena tertarik ya, jadinya memang bermulanya tuh dari paduan suara gitu, Kak. Nah, setelah itu dari situ akhirnya disarankan sama guru sekolah untuk lanjut ke les yang lebih
0: proper lah ya.
2: Iya, bener, lebih proper. Jadinya akhirnya di sana tetap lanjut terus sampai ya sekarang sudah kayak inilah.
1: Gitu. Kamu awal mulanya nyanyi itu kelas berapa sih?
2: Waktu TK tahun 2017.
1: Oh, TK ya, 17.
2: Paduan suara.
0: TK sih diajari nyanyi ya. Tapi waktu itu kamu udah kepikiran belum kalau suka banget sama nyanyi? Maksudnya TK kan isinya ngegambar, ngelukis, main lah intinya
1: nyanyi
0: gitu.
1: Nyanyi mungkin ya kayak nyanyi-nyanyi biasa gitu.
2: Iya, waktu itu sih cuman ikutnya karena terakhir kali tuh ditawari. Karena kalau kelas 1 sampai 5 SD-SD awal-awal tuh kayaknya kurang tertarik sama solo vokal. Karena kakak tahu gak kak yang lagu Pamanku dari desa itu? Kemarin paman datang. Kalian lanjutin gimana kak?
0: Itu kayaknya orang seluruh Indonesia tahu deh.
2: Iya, lanjutannya kan kayak gimana
0: pamanku
2: kak?
0: Pamanku dari desa.
2: Iya.
0: Dibawakannya nah, itu kan?
2: Itu Mbak Isa kak.
0: Pisang.
2: Itu dulunya pamanku dari desa. Paman. Jadinya kayak nadanya tuh bulat-bulat semua gitu.
0: Nadanya nyanyinya serius Belibet. Tapi nadanya misterius gitu ya.
2: Iya benar banget. Jadinya kalau diajari tuh sampai ngajari sakit kepala itu kadang-kadang.
0: Oh my god. Itu ya awalnya. Tuh inget enggak kamu TK umur berapa sih TK? Lupa aku.
2: Ya. TK kayaknya umur 5-an
0: ya.
1: 5-6 lah. Tahun 2017.
0: Dan lagu itu aja yang bikin kamu belibet. Apa lagu-lagu ada lagu yang lain?
2: Lagu-lagu lain juga, tapi itu paling bermakna karena sampai yang ngajari tuh nggak kuat, sampai benar-benar dilempar ke dua orang lain karena benar-benar nggak kuat ngajarin ya, karena kan besoknya ujian seni musik gitu.
0: Keren sih kamu, keren sih bikin gurunya angkat tangan,
1: angkat tangan
0: ya.
1: Gitu kan.
0: Keren.
1: Tapi banyak sih yang kayak gitu, apa belum ada basic untuk nyanyinya pasti. Untuk guru vokalnya pasti kayak gitu sih.
0: Tapi berarti Cea ini ya, maksudnya kayak walaupun gurunya kayak angkat tangan gitu, tapi kamu tetap semangat ya.
2: Iya.
0: Apa yang bikin kamu semangat? Maksudnya kan orang lain mungkin, ya gurunya kok ini aku down gitu-gitu. Yang bikin kamu semangat apa dong?
2: Soalnya biasanya itu aku suka banget kayak nonton Disney musicals gitu.
0: Jadinya
2: kayak memang bener-bener suka gitu. Jadinya kayak yaudah deh.
0: Iya.
2: Buang aja enggak apa-apa, lanjutin terus.
0: Oh, iya. Ini angkatan-angkatannya aku enggak tahu sih itu angkatannya siapa, kayak Selena Gomez gitu enggak kamu lihat?
2: Iya, benar.
0: Miley Cyrus yang Sam Rock gitu, gitu-gitu.
2: Iya.
0: Dan ini maksudnya kayak bertahan sampai sekarang, kamu enggak ada bosen-bosennya nyanyi. Maksudnya kan mungkin di SD ketemu sesuatu hal yang baru kan biasanya kan gitu Ram. ketemu mungkin modeling atau di SMP ini ketemu apa gitu. Dance ada sih, tapi nyanyi tetap. Yang mana yang utama, yang paling kamu suka?
2: Nah, sebenarnya tuh kalau awal-awal tuh yang zaman-zaman SD awal-awal itu aku kurang suka di nyanyi, aku lebih sukanya di balet. Aku balet sampai 10 tahun.
0: Oh.
1: Cuma dari umur?
2: Dari umur.
0: Kalau balet dari kecil ya biar lentur 4, kan.
2: Iya, dari umur 4-an gitu. Kemarin November itu terakhir balet. Mm-mm. Karena apa itu kayak kecapean kan. Apalagi udah SMP ini lebih fokus ke vokal.
0: Oh. Tapi balet tuh, nah ini ngomong-ngomong mumpung dia suka balet nih ya, ditanyain aja. Balet tuh susah gak sih, Cia?
2: Sebenarnya sih susah ya.
0: Dari ini deh, dari nyanyi, dance, terus pokoknya prestasi-prestasi yang pernah kamu raih, choir dan lain sebagainya. Yang paling susah yang mana? Yang paling gampang yang mana?
2: Yang paling gampang kayaknya gak ada deh ya. Karena kayaknya semuanya terasanya ini menantang ya, ini menantang semua ya. Kalau paling susah itu pasti choir, tekanannya berat soalnya. Misalkan kayak kan nyanyi bareng-bareng. Misalkan satu orang fals, gurunya ngomong, "Ayo semuanya, kita tes satu-satu kita lihat siapa yang fals." Kan itu kan tiba-tiba jantung duk duk duk gitu ya.
0: Kayak gitu ya ternyata ikut paduan suara tuh.
2: Iya.
1: Aku baru tahu loh gitu ternyata.
0: Iya, kita soalnya enggak ikut, jadi enggak tahu.
1: Aku dulu ikut.
0: Oh, kamu mohon dulu maaf. Ikut. Aku dulu juga ikut tapi ini apa? Dadakan aja sih karena ngisi karena kakak kelas mau perpisahan gitu.
1: Tapi enggak terlalu mendalami ya.
0: Enggak.
1: Kayak Caya ini.
0: Iya,
1: ya. Kamu di paduan suara ngisi apa nih? Sopran, tenor?
2: Soprano.
1: Oh, soprano.
2: Kadang-kadang ikut ke soprano 2 sih.
1: Tinggi loh itu. Tahu enggak?
0: Tahu, alto, tahu. Sopran, bla bla bla gitu.
1: Bla bla gitu. Oke.
0: Keren sih. Iya. Dan yang sampai bertahan sampai sekarang nyanyinya doang atau sama dance-nya atau sama apanya nih?
2: Kalau ngedance sih tetap suka ya. Kan terakhir kali juga kan aku sekolah di Petra ini kan, Kak ya. Petra itu barusan ada konser tuh yang namanya Timeless Harmony. Nah, di situ aku juga ngisi nyanyi sambil ngedance. Aku bantu koreografernya juga buat tim choir.
0: Nyanyi sambil dance ya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Tadi kayak K-pop ya?
2: Iya, kayak K-pop.
0: Tergantung lagunya.
2: Tergantung lagunya. Lebih kayak ke Broadway gitu, La La Land kan.
1: Oh, La La Land.
2: Yes.
0: Gitu.
1: Aku nggak nonton La La Land. Bagus nggak?
0: Kamu kalau suka musikal ya bagus. Oh, kalau gitu. Kurang suka musikal ya bi aja.
1: Oke. Terlalu jauh ya.
0: Aduh.
1: Lanjut. Ya, apa ya, lagi? Ya.
0: Dari kecil terus sampai sekarang udah beberapa kali hobi ditekuni gitu ya. Pernah ini nggak mungkin dance ataupun yang lainnya bikin kamu dance kan gerak terus ya, bikin kamu ada tantangan cedera atau apa gitu nggak?
2: Adanya tuh seringnya kayak ke Sleo waktu naik yang point shoes itu.
1: Point shoes.
2: Iya.
0: Termasuk ini maksudnya termasuk nyanyi kan? Berarti kalau nyanyi kan harus
2: sering
0: apa
2: suara
0: ya?
2: Habis itu benar.
0: Enggak, maksudnya sering harus dijaga benar gitu biar pita suaranya bagus atau kayak gimana gitu. Ada aturan-aturan kayak gitu enggak?
2: Biasanya kalau sebelum lomba sih usahakan kayak enggak minum es. Dan ya yang basic-basicnya sama biasanya aku juga kalau mau lomba vokal tuh makannya kencur.
0: Makan. Dimakan ya? Biasa ya, atau gimana?
2: Gigit.
1: Kayak Yura.
0: Iya, Yura gitu. Tai ya. Tapi maksudku enggak dibikin kayak teh gitu, dicampur enggak. Air gitu.
1: Langsung digigit ya?
0: Iya.
1: Enak enggak rasanya?
0: Enggak.
2: Iya, enak aja sih sekarang.
0: Enggak, jangan berharap itu enak, dikira itu eclair atau apa gitu, coklat atau
1: kan
0: apa
1: aku
0: gitu.
1: Tahu enggak tahu kan gimana rasanya. Gitu.
0: Iya sih aku juga enggak tahu
1: iya
0: sih.
1: Iya kan, penasaran enggak sih?
2: Kalau awal-awal emang enggak enak sih, tapi kalau udah kebiasa lama-lama ya rasanya.
0: Seberapa kebiasa sih kamu, Cia? Maksudnya seberapa terbiasa itu maksudnya mungkin sebulan sekali konsumsi atau apa gitu.
1: Atau setiap latihan gitu.
2: Enggak sih, biasanya kalau ada lomba aja. Kalau ada lomba itu makan. Ya lomba pertama itu agak enggak enak, lomba kedua agak enggak enak. Satu ya udah fine-fine aja.
1: Udah terbiasa.
0: Tapi gitu. Pernah enggak kayak aku? Ini kan kayaknya lagi siaran ya, tiba-tiba suaranya tuh kayak hilang serak gitu. Aku enggak tahu mungkin habis makan apa tiba-tiba serak. Kamu pernah enggak?
2: Kalau itu sih kayaknya pernahnya karena pemanasannya kurang. Jadi kan kalau vokal kan ada vocalizing gitu kan. Kalau kurang gak pada akhirnya tengah-tengah nyanyi Isa tiba-tiba kesleo gitu.
0: Oh ya ampun.
1: Oh nge-crack ya.
2: Iya.
0: Kesleo pita suara.
2: Iya.
1: Gak cuma jalan ya bisa kesleo. Ternyata suara bisa kesleo guys.
0: Iya bener.
1: Ya Kamu latihan apa ya, kayak warm up-nya itu kayak gimana sih?
2: Biasanya.
0: Boleh dicontohin deh.
1: Iya.
0: Biar ini yang di luar sana misalnya tertarik mau ikutan choir atau ikut apa, ikut misalnya les nyanyi, itu latihan warming up-nya tuh kayak gimana?
2: Warming up sih tuh biasanya tergantung dari gurunya sama lagunya juga sih. Jadinya kalau misalkan lagunya banyak di kayak nada kayak tinggi-tinggi atau kayak vokal akhirnya itu O atau A, itu bakal difokusin ke sana juga. Tapi kalau daily di rumah sih biasanya aku pakai dari YouTube aja.
0: Coba deh contohin dikit, enggak apa-apa. Okay. Mau lagu kesukaan kamu, lagu bebas deh.
2: Contohin
0: atau lagu terakhir yang kamu nyanyiin juga enggak apa-apa.
2: Iya, oke. Kalau gitu aku coba Heaven by Bryan Adams deh.
0: Oke.

0: Yes.
1: Oke, okay. Enak ya. Emang kalau orang latihan sama membayangkan itu beda ya. Kita kan maksudnya? Biasanya cuman ngebayangin kalau bisa nyanyi. Tapi pada kenyataannya kan enggak seempuk itu
0: gitu. Tapi sebenarnya aku juga enggak seempuk itu kok.
1: Kamu latihan berapa ini? Maksudnya seminggu sekali, setiap hari mandiri gitu.
0: Seminggu sekali tuh les sama gurunya. Kalau setiap hari itu ya latihan-latihan vocalizing sendiri di rumah sambil latihan lagunya juga.
2: Gitu ya.
1: Dia gak bosen loh. Emang sesuka itu ya.
0: Iya, soalnya genre sebanyak itu dipelajarin semua, menarik sih.
2: Ya makanya kalau udah suka
1: paling
2: itu ya.
1: Paling favorit apa?
0: Aku genre. Paling favorit emang Broadway.
1: Oh. Emang terinspirasi dari Disney-Disneyan tadi sih kayaknya. Iya. Kebawa sampai sekarang.
0: Memang suka yang kayak tipikal nari sambil nyanyi, tapi bukan tipe yang kayak K-pop gitu.
2: Jadi kayak teater musikal ya?
0: Iya, benar.
2: Oke. Okay. Yes. Betul, tadi ada betul. Juga kan prestasinya yang teater musikal?
3: Bentar, kan sih? Aku lihat dulu.
2: Kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong ya. Ah, lama kali.
1: Musical Theater Singing Festival.
2: Itu gimana kamu ceritanya awalnya?
0: Itu awalnya kayak cuman kayak kan ada kayak lomba-lomba agensi lomba gitu.
2: Oh, agensi lomba.
0: Iya, jadi kayak tiap-tiap itu agensinya ini ngeluarin lomba-lomba beda-beda. Nah, tiba-tiba kayak suatu hari dia ngeluarin yang musical ini. Karena tahu aku suka, langsung deh ikut-ikutan gitu.
2: Itu bergrup atau solo?
0: Solo.
2: Oh, solo ternyata.
1: Cia, kamu inget gak udah berapa lomba yang kamu ikuti? Kalau dihitung-hitung, kalau gak inget ya gak apa-apa sih.
2: Gak. Dari kamu 10, start
1: 10 lebih? 20 lebih? Atau berapa lebih?
0: Kayaknya 10 lebihan ada sih. Cuman memang awal-awal itu aku ikut itu belum menang terus. Karena kan masih baru awal-awal itu juga kan baru kembali ke dunia teknik olah suara itu. Nah, jadinya di awal itu memang seringnya yang namanya gagal itu hal biasa lah.
1: Benar.
2: Enggak patah semangat lah ya.
1: Kita nanti tanyain Ram, dia inget enggak pertama kali dia ikutan lomba tuh umur berapa? Pas umur berapa?
2: Okay. Tapi nanti
1: kita
2: nanti
1: jeda
2: aja
1: dulu.
2: Ya.
1: Kita jeda dulu, nanti ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Cea, tetap di sini aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
2: Oh iya, itu kan si Feby ya.
1: Kemudian yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener. Abang anterin boleh gak?
3: Eh guys, gitu itu gak lucu tau. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Ah, pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
3: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
3: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oke, baru aja kita dengerin lagu dari Enmes ya di Sunset Talk kali ini barengan sama Chea. Ini buat yang belum tahu, Chea udah kelas 3 ya sekarang ya. Kelas 9. Yeah. Kelas 9 terus juga sibuk di OSIS juga. Di OSIS kamu ketua ya kebetulan ya?
1: Iya, benar banget.
0: Ini kamu juga berarti anaknya ini banget ya, maksudnya anak organisasi banget.
1: Iya, awalnya padahal tuh aku enggak merasa tertarik ke OSIS.
0: Terus kayak awalnya gimana?
1: Jadinya kayak waktu awal tuh aku lebih kayak ke OSIS ini kayaknya ngerepotin ya. Mm-mm. Pulangnya telat, event banyak, mm-mm, terus kerjanya pasti capek.
0: Dikit-dikit rapat gitu kan.
1: Terus kayak kelas 8 itu kayak join OSIS nih gimana nih kayaknya ya.
0: Kayaknya kamu tertarik sendiri gitu.
1: Terus akhirnya setelah itu ikut, terus ya kena tawaran nih, mau nggak? Aku melihat-lihat gelangnya, ya udah ikut aja nih. Siapa tahu bisa juga kan, bisa nambah pengalaman kan.
0: Padahal ya itu tadi repot loh, maksudnya banyak kegiatan. Belum lagi kalau misalnya ada kayak ini penerimaan siswa-siswi baru, itu kan juga repot juga kan.
1: Barusan kemarin MPLS tuh capek memang.
0: Capek banget. Ada pengalaman seru nggak selama kamu di OSIS?
1: Kalau selama di OSIS sih, kalau pengalaman seru sih lebih kayak ke MPLS kemarin aja gitu ya. Itu tuh kalau temen-temen tuh sampai semuanya, aduh capek semua, pusing kepala. Karena anaknya itu kan kalau OSIS kan masuk kan cari tanda tangan kan, cari tanda tangan. Terus kalo,
0: oh masih ya?
1: Iya masih. Nah terus
0: aku kira itu, udah nggak begitu gitu, suruh bawa apa? Ternyata tanda tangan juga masih ya?
1: Iya masih. Oke. Satu kan anaknya tuh nyari ini kan. Kita semua itu udah jadinya masa berkerumun gitu, jadi kayak ada orang demo gitu ya, berkerumun itu kita kayak aduh pusingnya. Akhirnya kita cari cara, kita kasih pertanyaan-pertanyaan. Dia ngomongin misalkan ya matematika ini kali ini berapa, anaknya nggak mau jawab tapi mau tanda tangan, ya udah akhirnya kitanya yang capek sendiri.
0: Seru tapi ya berarti ya.
1: Iya.
0: Jadi ya orang-orang mungkin yang beranggapan kalau aduh ribet capek apa gitu tuh terbayarkan dengan keseruannya.
1: Iya, sebenarnya memang kayak gitu tuh worth it sih kan, juga nambah pengalaman, dimana kan banyak beragam jenis-jenis karakter teman-teman untuk kerja bareng kan.
0: Tapi maksudnya berarti kamu ini ya, maksudnya kepilih sebagai ketua, itu ceritanya gimana?
1: Awalnya itu cuma tawarin nih sama gurunya, akhirnya dapet deh, akhirnya pasangan calon yang langsung aja gitu. Padahal tahun lalu itu ketua lawan ketua, yang kalah jadi wakil. Kok ini nggak ada ketua sama wakil, langsung di pairing.
0: Oh gitu.
1: Iya. Nah dan pas itu lawanku itu anaknya yang lebih populer gitu loh ceritanya. Nah jadinya udah kayak yaudahlah ikut untuk have fun aja, jadi peramai-ramai acara aja.
0: Iya, nggak ekspektasi aneh-aneh lah gitu.
1: Ternyata dapet, ternyata cuman dengan beda 8 suara doang.
0: Kamu sempet ini nggak? Waduh kok kepilih gitu.
1: Jujur shock ya. Karena waktu awalnya diumumin aku pikir lawanku yang menang, akhirnya cuma pelanggung aku tepuk tangan. Terus wakilku yang bilang, lo Cek kita menang. Ada kayak, oh masa?
0: Kamu gak ini gak? Maksudnya ada kayak ketakutan, waduh nanti kalau ketua tuh ngapain aja ya?
2: Makin ribet gak
0: bakalan
2: sih?
1: Bakalan takut sih, takut. Tapi apa tuh udah dibantu-bantu juga sama yang angkatan lama kok. Akhirnya awalnya aku bingung juga sendiri, karena loh bukannya aku persiapan untuk gak kepilih ya, jadi kayak persiapan yeyeyeyein temennya gitu, bukan malah persiapan aku naik ke panggung ini ngapain lah. Pokoknya dari awal udah kayak pusing-pusing sendiri gitu.
2: Pengen berarti, jadi tim hore.
0: Bener, tapi berarti emang mampu gitu kan. Maksudnya ya berjalan dengan baik, lancar kan sampai sekarang.
1: Iya lancar kok.
0: Keren. Tapi sekolah gimana? Maksudnya kan apa ya, sekolah tuh kan sibuk ya, terus ketambahan kamu aktif di OSIS, aktif di paduan suara dan lain sebagainya gitu. Gimana? Ya, kamu bagi waktunya kayak gimana?
1: Ya misalkan kayak pagi itu habis sekolah gitu, setelah itu ada rapat, setelah itu ada kegiatan lain-lain, ya dijalani aja secapeknya. Nanti kan kalau kesempatan kan gak bisa diulang ya, namanya hidup ya, jadinya jalanin aja, capek istirahat bisa nanti-nanti aja gitu. Jadi ya untuk pengaturan waktu ya dilihat-lihat aja, kalau nggak nabrak ya bisa.
0: Tapi sekolah sekarang tuh masih ada PR gak sih, Ceh?
1: Masih banyak bahkan.
0: Itu banyak. Berarti masih harus menyisihkan waktu buat belajar, ngerjain PR, mungkin ngerjain tugas-tugas dari OSIS dan sebagainya gitu.
1: Iya.
2: Tapi kamu pernah sampai kayak istilahnya keteteran gitu kah sama tugas?
0: Kewalahan
2: lah.
1: Ya pernah lah ya, waktu awal-awal tuh kayak ini gimana jadinya malamnya masih harus ngurusin buat event, terus besoknya ada PH, terus setelah dari PH itu keluar harus ada evaluasi lagi. Duh, pusing jadinya ya.
2: Tapi event yang paling kamu
0: yang memorable ya?
2: Memorable banget,
0: kenangan banget jadi yang OSIS. Tidak terlupakan lah.
2: Satu tahun ya kamu ya?
1: Iya. Yang tidak terlupa.
2: Kecuali MPLS ya.
1: Iya. Apa? Yang tidak terlupa.
2: Kayak mungkin ada konser atau apa? Ada enggak sih?
1: Kalau konser itu event sekolah. Karena kalau per kayak satu di dalam yayasan itu kalau konser, karena kalau dalam sekolah itu jarang sih.
2: Tapi kamu pernah ikut enggak jadi panitianya gitu?
1: Kalau jadi kayak konser gitu. Pernah ada resitalnya waktu itu tahun 2025 awal lah. Kayaknya tahun lalu deh. Kayak pas tahun lalu gitu.
2: Oke. Gimana?
1: Itu juga capek banget sih.
2: Kesannya itu. Gimana kesannya?
1: Soalnya
2: gimana?
1: Kan aku jadi kayak bagian tim humas gitu kan.
2: Oke.
1: Okay. Apalagi di waktu itu aku yang paling kecil, kelas 8 waktu itu.
2: Oh ya?
1: Iya. Jadinya baru yang lainnya tuh kayak kelas 12, kelas 12, pokoknya SMA semua gitu. Tapi pada akhirnya aku dikasihin salah satu job yang berat, dimana untuk ngecekin tiket-tiketnya masuk. Jadinya beratus-ratusan orang itu bantuin untuk tiketnya itu. Jadinya kayak untuk kayak kirim-kirim emailnya lah dan lain-lain. Itu akhirnya kayak sampai jam 11 itu belum selesai gitu. Jadi itu lanjut terus kayak teman-teman yang lainnya loh, kelas 12 semua, aku cuma sendiri terus kayak gini gitu loh. Jadinya kayak aduh capek mau tidur.
0: Ingat gak itu kelas berapa pada saat itu?
1: Kelas 8.
0: Dan tadi sempat ini, kalau kamu kegiatan OSIS SMP ya, tapi kalau misalnya udah mulai-mulai ikut lomba-lomba gitu, mulai kapan? Mulai kelas berapa? Ingat gak?
1: Kalau
0: pertama kali deh, ingat gak?
1: Kalau kelas enggak, kayaknya kelas 9 berarti kelas 5-an ya.
0: Oh,
1: 4-5-an gitu.
0: SD berarti ya.
1: Iya, pertama kali return tapi belum menang. Yang pertama kayak masih nyoba-nyoba kan, ada kayak setahunan gitulah nyoba-nyoba gitu terus tanpa ada awarding apa-apa. Tapi nah, gitu tuh.
0: Kan setahun mengalami itu nih. Enggak dapat awarding, udah kerja keras lain sebagainya. Kamu gimana biar tetap semangat gitu kan? Banyak orang yang aduh kok enggak menang-menang, udah ini kan udah hopeless, latihan ya? Gitu kan males gitu. Kamu gimana caranya biar tetap semangat tuh?
1: Soalnya malah karena teman-teman yang menang itu jadinya kayak wow suaranya bagus, mau deh lanjut aja gitu.
2: Jadi motivasi ya. Oke. Tapi ada struggle-nya nggak kamu misalnya satu tahun itu dari cara kamu latihannya atau dan lain-lain gitu?
1: Banyak sih. Banyak ya. Soalnya kan aku
0: latihan paling berat yang kamu lakuin. Ingat enggak?
1: Latihan paling berat tuh ada untuk satu lagu Kejar Mataharinya Ari Lasso itu waktu itu.
0: Tetes air mata.
1: Iya, itu benar-benar enggak deng gitu. Jadinya kayak feelingnya enggak dapet, vokalnya kayak teriak-teriak terus. Akhirnya kayak aduh gimana ini ya, lagu ini cepet-cepet pindah lagu, please. Tapi itu lagunya kayak cukup lama, sama kayak mengejar mimpinya Maudie Ayunda itu. Itu juga cukup lama itu, karena kayak aduh nggak dapet feelnya, beatnya nggak dapet, terus kayak enak putus nyambungnya itu juga nggak dapet. Jadinya kayak aduh gimana ya ini.
0: Tapi untung nggak ini ya, maksudnya nggak nyerah gitu. Maksudnya nggak males gitu, enggak ya. Kalau mungkin aku kalo yang nyanyi udah kayak gitu.
1: Kalau males sih kayaknya.
0: Apaan sih udah pulang gitu.
1: Kalau males ya kayaknya ada ya, cuman besoknya ya. Ya gimana lagi, lanjut aja.
2: Kadang kayak gitu sih.
0: Kirain gini. Balik.
2: Balik kemana?
0: Maksudnya balik ke kelas atau balik ke rumah gitu. Gak seru, kalah susah capek. Beli milk tea aja gitu.
2: Ini gak disponsori ya. Astaga, tapi itu
0: keren,
2: lagunya
0: keren. Walaupun gagal-gagal tapi atau menemui kesulitan tapi tetap tetap maju terus gitu maksudnya ya.
2: Itu lagunya kamu bener-bener apa ya, kayak baru dengerin atau mungkin memang udah pernah dengerin gitu?
1: Kayak udah pernah denger, cuman kayak kan memang tekniknya itu cukup susah, kayak dari pematahannya, nafasnya dan lain-lain gitu. Apalagi kan lagu-lagu itu kan sebenarnya kan juga butuh pernafasan yang kuat, jadinya kayak juga butuh olahraga lah dan lain-lain juga gitu.
0: Ya selain kencur ya.
2: Iya benar.
0: Selain kencur. Terus kamu makan nggak yang frying-frying gitu?
1: Makan sih tetepan.
0: Tapi nggak pas mau waktu perform ya.
1: Kalau mau lomba di stop dulu. Ini juga jadi motivasi sih. Ayo lombanya selesaiin bagus biar bisa makan yang enak-enak gitu.
2: Oh, itu, kayak pas diet ya.
0: Itu motivasinya gitu ya.
2: Cheating meal.
0: Ayo cepetan biar kita buru-buru makan enak gitu ya.
2: Bahaya.
0: Aduh, ya. Tapi emang itu. Ada pantangan makanan yang nggak boleh, makanan yang benar-benar pantangan banget. Tapi setelah perform boleh gitu.
1: Es krim, gorengan itu ciki.
0: Oke.
1: Iya, kayak gitu-gitu kan benar-benar enggak boleh.
2: Jadi harus yang bikin serik ya.
0: Jadi harus benar-benar clean food ya. Maksudnya benar-benar makanan yang aman-aman aja.
1: Susu pun gitu enggak boleh.
2: Hah? Kenapa susu enggak boleh?
1: Lendir, bikin lendir di tenggorokan.
0: Oh. Iya, enggak clear gitu loh. Oh. Kayak air kan clear gitu. Ada yang
1: teh juga enggak boleh. Jadi kan ada aftertaste-nya itu jangan katanya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Oh. Aku baru tahu loh sekarang.
0: Iya, makanya kita tetap belajar.
2: Jujur gitu. Li baru tahu loh ternyata teh itu nggak boleh ya. Kadang ada yang kayak warm up-nya itu minum teh anget atau mungkin kayak susu anget dan lain-lain gitu. Pokoknya yang anget-anget lah.
0: Nggak ternyata.
2: Ternyata nggak ya, nggak boleh.
1: Air biasanya air kalau nggak.
0: Air yang paling aman ya.
1: Teman-teman tuh ada yang kayak minum madu gitu.
0: Oh. Lah,
2: minum madu nggak bikin itu kah?
1: Kalau madu nggak katanya lebih clear malah. Oh. Kok minum madu malah katanya sore lebih enak.
2: Coba mbak habis ini
0: minum apa?
2: Madu.
0: Aku gak mau nyanyi habis ini. Biar Cea aja yang nyanyi. Kita gak usah ketikung. Aduh, yaudah. Masih ada satu segmen ya Cea ya. Nanti kita tanya-tanya deh. Abis ini next projectnya apa. Terus kamu pasti punya cita-cita. Abis ini mau terus lanjut kemana. Boleh. Abis ini ya kita balik lagi. Tetap di Prodo FM.

0: teman Pro2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan hingga dipresentasikan di London pada tahun 1896. Teknologi radio ciptaan Marconi ini juga berjasa dalam menyelamatkan ratusan penumpang Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.
1: Hai teman Pro2, aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari

0: Oke, teman berdua masih ada satu segmen barengan sama Alicia di sini yang tadi udah ngobrol banyak banget. Sekarang ini ada di segmen terakhir. Ini kita pasti penasaran ya. Kamu kan masih kelas 9, masih panjang lah perjalanan. Tapi kalau misalnya kakak-kakak di sini pengen tahu, penasaran, kamu tuh sebenarnya kalau bercita-cita itu pengen jadi apa?
1: Kalau aku sih lebih suka kayak public relation gitu sih ya.
0: Kenapa?
1: Karena kan juga kayak dari gini-ginian atau yang kayak pengalamanku tadi di resital itu, itu juga kayak merasa kok menarik gitu ya. Jadinya kayak meskipun capek, tapi I don't know something itu yang kayak bikin tertarik gitu di bagian situ itu.
0: Ini kali ya, kayak ketemu-ketemu orang-orang baru,
1: iya,
0: gitu-gitu kali ya.
1: Connecting gitu kayak suka gitu.
0: Berarti kamu enaknya extrovert banget gak sih?
1: Iya,
2: Tapi cocok sih jadi bisnis. Itu.
0: Enggak, kamu enggak kekurangan energi gitu harus mengeluarkan energi sebesar itu untuk menjadi extrovert.
1: Mungkin ya tinggal di rumah bilangnya, aduh capek.
0: Terus tinggal kayak tidur gitu ya.
1: Terus kayak denger musik sambil kerjain tugas terus setelah itu tidur.
2: Oh, recharge-nya gitu ya kamu ya. Kita beda ya. Kita recharge-nya apa?
0: Makan.
2: Makan baik.
0: Makan apalah apa, nyemil apa gitu.
1: Makan tuh juga boleh.
0: Boleh, boleh ya. Ngemol.
1: Ngemol tuh juga suka. Sukanya kalau misalkan kayak kan aku paling banyak kegiatan ya serumah sama papa kerja itu, aku sama papa paling banyak jenisnya. Kalau orang lain kalau kayak mama koko ke mall itu kayak ditinggal gitu aja kayak, aduh aku juga mau ke mall.
0: Kalian gak sefrekuensi walaupun satu keluarga. Mohon maaf ya. Jadi harus di ini, harus dimaklumi gitu.
1: Jadi kadang-kadang ayo ke mall. Kalau kalian pergi soalnya gak pergi jadinya ayo ke mall.
0: Mall aja satu rumah janjian dulu loh.
2: Janjian dulu loh.
0: Ya ampun. Ya.
2: Oke, jadi ceritanya jadi PR ya. Public relation ya.
0: Pokoknya di bidang humas, marketing, humas atau public relation gitu-gitu ya.
1: Tapi enak kan luas kan.
0: Tapi enak sih bisa ketemu orang-orang baru, networkingnya bisa luas banget gitu.
1: Dan juga kan kerjanya kayak bisa outgoing tapi juga lebih stabil gitu kan daripada kayak di langsung kayak jadi kayak penyanyi atau jadi artis itu kan kerjaan yang sangat labil kan.
0: Tapi dia juga termasuk tadi boleh dibilang ngeidolain Meryl Streep kan. Secara dia ya dia bisa apa aja, tapi tugas lagi. Kerjaan utamanya kan aktor ya. Kamu juga tertarik dunia peraktoran gitu?
1: Iya, benar. Jadi memang kalau kecil tuh aku mau jadi aktor, tapi kayak tambah lama kayak semakin dewasa semakin itu tidak realistis sekali mimpinya menjadi kayak A-list aktor gitu ya.
0: Emang ada loh yang enggak realistis di dunia. Semua yang ada di dunia itu realistis ya, Ramen.
2: Damn. Echa 2026 ya.
0: Iya.
2: Semua
0: aku
2: fake
0: aja cita-citanya
2: ya.
0: Jadi wali kota kalau enggak gubernur.
1: Kita lihat beberapa tahun ke depan kalau gitu ya. Kalau ada Kak Echa masuk gitu, wah keren. Bisa.
0: Itu sih aku Asbun sih. Si Asbun.
2: Aneh sih menjabat ya tiba-tiba menjabat
0: iya, gitu kan. Tiba-tiba aneh pilih banget sih. Echa gitu. Kamu jangan lupa pilih loh kalau.
1: Iya. Benar, tak pilih. Coblos.
0: Asbun banget sumpah. Ya ampun. Ini masih kelas 9. Abis ini bakalan kayak ujian gitu,
1: iya,
0: terus
1: bener,
0: naik tingkat apa segala macem. Apakah kegiatan-kegiatan kamu bakal dikurangi? Kegiatan-kegiatan kayak choir apa segala macem?
1: Kayaknya malah akan bertambah sih.
0: Wah, tambah bertambah ya.
2: Bertambah,
0: dia mau gimana? Naik ke SMA tapi malah bertambah ya.
2: Iya makanya gimana?
0: Tapi udah kebayang belum bakal mau lanjut kemana?
1: Udah ke SMA Petra 2.
0: Udah ngincer itu ya?
1: Iya udah ngincer.
0: Oke.
2: Semoga kecapean lah ya.
0: Amin. Ini bulan apa sih? Berarti kamu
2: Juli.
0: Masih tahun depan ya?
1: Iya
0: tahun. Maksudnya ujiannya?
1: Iya tahun depan.
0: Ini kan baru awal-awal MPLS.
1: Awal-awal masuk.
0: Kelas 3, kelas 9.
1: Tapi proyeknya udah menumpuk.
0: Pernah gak kamu uring-uringan gini? Ini gimana sih gitu?
1: Lebih tepatnya waktu itu kerja kelompok guru-guru semua mata pelajaran ngeluarin tugas pure jadinya kayak kerja kelompok semua gitunya
0: aku sama Rama untung kita udah lulus ya Ram. Selamat
2: aku
0: menikmati
2: mau mengulangi itu ya.
0: Iya selamat menikmati loh Cia. iya
1: dinikmati
0: tapi dinikmatin aja soalnya nanti kalau udah lulus juga udah nggak ngerasain lagi
2: ya, SMA makin banyak ya
0: iya.
2: Enggak. Pasti ada lah.
0: Bisa kok.
2: Bisa lah.
0: Enak banget sekolah tuh. Permasalahan terbesar cuman matematika, fisika apa gitu.
2: Dan juga percintaan.
0: Iya sih, tapi enggak seberat itu. Coba kalau udah gede. Kenapa? Wah.
2: Kenapa?
0: Mikirin apapun dipikirin semuanya. Mau gitu makan ya. Apa aja dipikirin. Bingung milih gitu.
2: Oh gitu.
0: Ya.
2: Baru tahu.
0: Ini pengen ngobrol lebih banyak lagi nih sama Cea, tapi ada ini enggak? Ada project terdekat enggak, Cea?
1: Project terdekat.
0: Terserah sih. Di sekolah atau mungkin di luar atau mungkin di lomba-lomba atau di mana pun lah.
1: Kalau di sekolah gitu. Sekarang lagi kayak open recruitment organisasi. Nah, tapi kalau di luar ini kayaknya ada tertarik kayak ikut lomba orasi gitu loh.
0: Oh, orator gitu ya, jadi orator gitu ya.
2: Banyak ya?
0: Iya. Sukses terus lah pokoknya ya.
1: Siap, makasih.
0: Karena apa ya, jadwalnya ternyata padet dia.
2: Iya, makanya.
0: Iya, mau padet ikut banget orasi, loh. Mau ikut apa gitu
2: dari
0: ya.
2: Dari vokal, tiba-tiba jadi orasi. Kan enggak, ya masih di vokal sih.
0: Iya, benar.
1: Masih pakai imitas suara.
0: Tapi itu butuh ini loh, butuh maksudnya kayak pede iya. Ya kalau gugup.
1: Iya, memang suka stitch.
0: Makanya. Kalau sekali gugup langsung blank, ya jangan sampai ya. Butuh skill khusus ya.
2: Oke, baik.
0: Oke, baik. Ini enggak terasa waktunya udah mau habis, mau jam 5.
2: 5.
0: Dan sebelum berpisah, kita tanyain ke Cea. Cea, apa? Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Mungkin teman Pro 2 pengen lebih kenal sama Cea. Instagram atau media sosialnya lah di mana?
1: Kalau Instagram ada di @shen_alicea, kalau di TikTok ada Aliceas.
0: Aliceas biasa.
1: Iya, Aliceas tambah T.
0: Oh, ada T-nya.
1: Iya, jadi kayak kadang agak nama lengkap tapi enggak juga gitu lah.
0: Oh, iya. Oke, baiklah. Baik. Ada pesan-pesan enggak? Apapun deh, moto kayak apa atau pesan-pesan buat generasi muda kayak kamu?
1: Kalau buat teman-teman yang udah lahir sama bakat, please dikembangkan ya guys ya. Karena buat kayak teman-teman juga yang lahir tanpa bakat kayak aku, kalian bisa berkembang kalau kalian mau. Jadinya kayak semua diserahkan ke rencana Tuhan.
0: Ya kalau misalnya ada bakat tapi mager-mageran juga gak berkembang ya bakatnya. Jadi semangat diasah bakatnya. Terima kasih Cea udah mampir
2: ya.
0: Kesini.
1: Iya, terima kasih juga atas kesempatannya kan.
0: Udah berbagi inspirasi juga ya, motivasi juga di sore hari ini. Semoga cita-citanya tadi semuanya tercapai gitu kan.
1: Iya, amin.
0: Proyek-proyeknya juga terselenggara dengan baik gitu kan. Dan pokoknya sukses terus lah.
2: Amin.
1: Makasih kakak juga ya kak ya.
0: Terima kasih. Oke, itu tadi Aram ya, ngobrol-ngobrol kita barengan sama Cea. Seru banget ya. Masih kelas 9 tapi prestasinya udah banyak banget gitu kan. Aku aja ngelihatnya capek ya. Gimana yang ngejalanin gitu kan.
2: Tapi dia, di vokal semua ya.
0: Semoga dia tenaganya masih banyak lah ya. Cea ya.
1: Yes.
0: Ya udah, kita abis ini bakalan ada selajang. Kamu gak usah kemana-mana. Thank you banget. Semoga ngobrol-ngobrol kita bermanfaat dan bisa memotivasi dan menginspirasi kamu semuanya. Tetap di sini aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, Ngobrole Arek Surabaya.
1: Temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak non-stop buat kamu.

teman Rodua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Oke, teman berdua, kali ini di sore hari ini sebelum kita kumandangkan azan maghrib, kita cek dulu untuk beberapa titik di Kota Surabaya yang pada sore hari ini cukup lumayan padat ya. Di tengah kota padat, di Ngagel Jaya ini terpantau peningkatan volume mengarah ke padat Raya Darmo, termasuk juga di Ponegoro juga terpantau padat. Kita ke Kertajaya, dua arah juga padat ya. Teman Pro 2, hati-hati di jalan deh pokoknya. Kita geser ke informasi cuaca.
1: Untuk di informasi cuaca, teman Pro 2 di sore hari ini terpantau agak pengap ya, 29 derajat nih. Dan mungkin buat kamu ya teman Pro 2, kalau mau berkeliaran katanya, kalau mau keluar ya di malam hari ini, jangan lupa untuk membawa mantel ya. Tapi untuk di malam hari ini tidak ada intensitas untuk hujan ya. Cukup berawan dan tidak mendung, tapi cerah juga ya teman Pro 2. Dan juga buat kamu jangan kebut-kebutan ya di jalan. Intinya buat kamu stay safety dan juga stay healthy ya. Karena ini banyak banget orang-orang udah mulai sakit nih teman Pro 2. Begitu. Ya udah, nanti kita akan balik lagi ya teman Pro 2 sehabis azan maghrib.

waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Oke teman Perda, sesaat lagi kita akan sama-sama ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Kadang-kadang kita sering ya teman berdua kalau ngelihat orang jomblo tuh pasti kasihan gitu. Nah ini harus diubah mindsetnya karena ini ada beberapa alasan yang kita tuh nggak perlu mengasihani jomblo dan itu tuh nggak selalu benar gitu. Bukan berarti apa ya menyedihkan banget terus harus dikasihani. No no no no no. Abis ini ya beberapa alasannya. Kamu tetap di sini aja.
1: No matter what. No matter what.

0: mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Belok sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita, makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

0: Momento 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

Penasaran lagu favorit kamu di minggu ini? Ini dia, pilihan terbaik versi Pro 2 FM. Selamat menikmati!

0: Oke nih Ram, alasan kita gak usah mengasihani yang namanya orang jomblo itu karena orang-orang tuh bukan jomblo tuh karena takdir, tapi kebanyakan ini karena memilih. Kenapa memilih jomblo? Karena waktunya mereka sedang difokuskan untuk belajar banyak hal, kayak misalnya ngasah keterampilan, nge-explore minat sama bakat. Dan ini justru membahagiakan mereka dan layak diapresiasi. Kan banyak kan sekarang yang ikut mungkin lari, naik gunung, apa segala macam gitu ya, jomblo-jomblo. Dan ini tuh apa ya, kayak ningkatin kualitas hidupnya, kualitas dirinya gitu. Jadi kita kalau melihat mereka-mereka yang seperti itu, jangan dulu dikasihani ya, karena mereka happy.
1: Happy atau mereka berlindung di balik kata jomblo.
0: Happy
1: ya.
0: Guguguk.
1: Kemari itu
0: Happy Febriana.
1: Kok orang tiba-tiba disuruh guguk.
0: Ya ampun, dia ya
1: memang
0: ya
1: jomblo itu banyak kerjaan gitu kan. Jangan salah ya teman pro 2, kita jomblo itu banyak banget pekerjaan. Misalnya kita tidur itu juga termasuk pekerjaan.
0: Ngelamun. Atau,
1: iya.
0: Terus memikirkan masa depan. Terus ya gitu-gitu pokoknya.
1: Buang waktu juga.
0: Aduh. Tapi ada juga orang jomblo yang prioritasin karir sehingga mengesampingkan dulu urusan percintaan. Ini katanya ya. Dan buat mereka kesuksesan dalam karir itu impian yang jadi kebahagiaan yang mendalam.
1: Yes.
0: Dan makanya sebenarnya enggak tepat kalau misalnya dikasihani gitu loh, karena ya mereka memang niatnya begitu gitu loh. Niatnya memang enggak cinta-cinta dulu, mungkin mau ya apa namanya ngembangin karir, ngembangin usaha atau apapun lah gitu.
1: Banyak sih yang kayak gitu ya. Karir dulu baru pacaran atau nikah gitu.
0: Iya, ada beberapa yang kayak gitu. Jadi enggak usah dikasihani gitu. Yaudah Ram, kita nanti balik lagi ya.
1: Yes.
0: Masih ada sisa waktu kita sampai dari jam 7. Ya tetap di sini aja.
2: Radio yang pas, ya 95,2 Pro 2 FM. Isinya lagu enak semua buat kamu.
3: How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once. Let the people see.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua, ternyata orang jomblo tuh ada yang ini loh, Ram.
1: Ngapa?
0: Biar bebas ternyata.
1: Maksudnya?
0: Enggak tahu, mungkin beberapa kali hubungan dikekang kali ya. Hmm. Jadi menganggap kalau hubungan tuh kayak gitu. Jadi banyak yang jomblo tuh bukan karena apa-apa dan patut dikasihani, karena itu pilihan mereka untuk lebih bebas katanya. Bebas berekspresi, bebas yang lain-lain lah pokoknya.
1: Iya, bebas melakukan sesuatu ya.
0: Heeh.
1: Oke, biasanya kayak gitu sih orang yang kayak gitu. Apalagi kalau udah punya pasangan kan.
0: Iya.
1: Kadang ada apa ya, kegiatan yang terbatas gitu. Gitu. Mungkin jomblo mikirnya kayak gitu sih.
0: Iya, terus ada juga lagi alasan yang menurutku cukup apa ya? Ternyata ada yang beralasan kayak gini.
1: Apa?
0: Bisa gaya berganti gaya tampilan tanpa pusing ada yang komplain. Entah itu potong rambut, potongan rambut, entah itu outfit, entah itu apa ya, aksesorisnya dipakai itu kalau misalnya mau ganti-ganti tuh nggak ada yang komplain, nggak ada yang protes gitu. Jadi ada ternyata alasan yang begitu.
1: Alasan aneh banget sih.
0: Iya, memilih jomblo biar nggak ada yang komplain aja kalau misalnya tiba-tiba pengen haircutnya beda atau mungkin ganti gaya baju gitu-gitu.
1: Nah ya makanya dia. Kamu yang butuhin apa sih? Attention dari orang kan?
0: Entahlah.
1: Atau gimana gitu kan?
0: Iya.
1: Jomblo mah jomblo aja.
0: Makanya nggak
1: gitu.
0: Tahu lah kalau kayak gitu. Yaudah, kita sambil nungguin ini ya. Gabungan sama Pro 2 Jakarta.
1: Jam 7 nih tuh mau Pro 2.
0: Tetap di sini aja.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Udah mau jam 7 ya Ram ya.
1: Yes.
0: Itu artinya kita harus say goodbye dulu. Tapi gak usah khawatir, besok insya Allah ketemu lagi.
1: Yes. Yaudah nanti kita akan geser ke Pro 2 Jakarta ya.
0: Untuk dengerin musik live chat. Yaudah, have a nice day, bye bye. Dan tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama, Agnes Mo dan Anggun tampil di serial Hollywood. Dua musisi kebanggaan Indonesia, Agnes Mo dan juga Anggun, kembali menorehkan prestasi internasional lewat keterlibatan mereka dalam serial Hollywood Reacher. Kehadiran keduanya menjadi sorotan dan membanggakan industri hiburan tanah air. Info selanjutnya, teman Pro 2. Formula One, ini kabar gembira buat para penggemar Formula One, teman Pro 2. Setelah absen beberapa tahun ya, selama 9 tahun, Formula One ini resmi kembali ke Malaysia. Balapan akan digelar di sirkuit Sepang pada 2 dan juga 4 Oktober 2026 dengan nama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Info selanjutnya, ini dalam panel Marvel Studio, Ryan Gosling resmi mengumumkan akan memerankan karakter Ghost Rider di Marvel Cinematic Universe. Pengumuman ini langsung disambut antusias oleh para penggemar dan menjadi salah satu momen paling ramai dibincangkan dari ajang Comic Con tahun ini. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam teman Produa seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening, nanti kita bakal lanjut-lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Kok berarti gue masih muda? Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Okay.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brody.
1: Malam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya, ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
1: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
1: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
1: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
2: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
3: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
4: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen enggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
2: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
3: Masih ada. Tapi masih sering puter loh lagu Asbak.
0: Masih ya?
3: Masih
0: sering dipakai di FTV-FTV. Ya. Dan nyokap lo masih sering nonton.
2: Masih.
0: Kan? Oh,
3: iya dong.
0: Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
2: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
2: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
4: Di studio sebenarnya.
2: Di studio
0: mana tuh?
4: Di daerah Condet.
0: Oke. Okay.
4: Jadi ada studio. Jadi
2: Studio Land namanya.
4: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
4: Bukan.
0: Oh, bukan.
4: Dulunya
0: oh, iya.
4: Punya band juga.
0: Punya band,
4: saya punya band juga. Si Jopana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke. Okay.
4: Ya kebentuklah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
4: Condet,
0: wow.
4: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
2: Langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
4: Ya awalnya ngejam-ngejam sih.
0: Uh-huh.
4: Ngejam-ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Uh-huh. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu.
0: Uh-huh.
4: Akhirnya coba
2: nulis
4: lagu
2: gitu
4: ya. Ya, nulis uh-huh. lagu. Kebetulan ACC ya Bu.
0: Uh-huh.
4: Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah diterima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima.
4: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
2: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah.
2: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
2: Ya, banyak kan? Juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
4: Betul,
0: beda
4: ya,
0: kayak band-band sekarang kan.
4: Betul.
2: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
4: nyodorin
2: semuanya.
4: Lah.
2: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima.
2: Terima.
0: Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
2: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Hmm. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir justru?
2: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
2: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Okay. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
2: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh.
4: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum ada, belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih, Asbak aja.
2: Terus baru abis itu bikin filosofi.
4: Filosofi ya,
0: okay.
4: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
4: Okay. Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
4: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Yeah. Oke. Okay. Kalau Capung?
2: Dulu Metallica.
3: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia
2: metal
3: nih.
0: Jadi di Asbak ini berubah 180 derajat dong,
3: iya.
0: Teman-teman.
4: Iya, tapi enggak, maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh nggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu nggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
3: kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
2: Ya Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan Kotak
0: duluan
2: kotak,
0: ya. Angkasa.
2: Kotak duluan. Kotak Angkasa.
0: Hello.
2: S12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
2: S12
0: udah 12 ya termasuk. S12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya tuh udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Mas. Oke, okay, ini terjadi. Ah, oke, okay, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
2: Iya. Yeah.
1: Bagai taman hidup tak berbunga. Ah.
3: Beda dong.
1: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
4: Dai. Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
1: Mm-hmm.
4: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
3: Berarti.
4: Banget. Ternyata dia tuh berarti banget ya.
2: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
1: Oke. Okay.
3: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
2: Wah, aduh.
3: Tapi kayaknya di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
1: Hmm. Ya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
3: Kebetulan ciptaan Iput temen.
1: Oke.
3: Okay. Basisnya September Band.
1: Mm-hmm. Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
2: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
1: Mm-hmm.
3: Satu label juga.
2: Satu label sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih.
1: Hmm.
2: Kita nawarin, gue ada lagu nih kayaknya.
1: Weh, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
2: 5 juta, gak usah, gak jadi. Gue juga punya lagu.
1: Terus gak?
2: Jadi nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok.
1: Okay.
2: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
1: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
2: Kita bertiga dulu.
1: Langsung?
2: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita langsung kita bikin.
1: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
2: Si Iput ini.
1: Si Iput ini.
2: Ya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
4: Iya, curhatan dia.
2: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
1: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
4: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu enggak ada.
1: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
1: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Ya.
1: Berarti jadi. Iput itulah orang yang tulus itu ya?
2: Iya, iya tuh. Ini cerita dia banget nih.
1: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini, apa namanya, ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band, apa bagaimana nanti?
3: Iya masuk.
4: Masuk.
1: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP-nya?
2: Oh ini udah rilis. Ini
1: udah rilis? Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
3: 6 atau 7?
2: Baru 5 ya?
3: Berapa teh?
2: 6 ya?
3: 6.
1: 5. Dan 6-6 ciptaan
3: 6,
1: Iput 6 September Band kan?
2: Iya.
1: jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput. Kalau dari 5 lagu yang lain 5 itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga.
4: Iya, dari.
1: Ada lagu apa aja sih?
2: Ada lagu
3: Contekan
1: Ini. Nah, ini. Karena banyak biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
2: Tapi itu benar.
1: Iya.
3: Tapi itu benar.
1: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini Asbak Band?
2: Sampai Kapan Ku Pendam, Tertunda Bukan Akhir,
1: okay.
2: Izinkan Aku Menjagamu, dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
4: Baru ini.
2: Sama ini. Hidup yang Tanpa Cinta.
1: Wow.
3: Satu lagi nanti ada lagi.
1: Satu lagi belum dirilis.
4: Yes.
1: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
2: Izinkan aku. Itu Iput juga tuh.
1: Iput lagi.
2: Iput lagi.
1: Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
2: Nyesel kan?
1: Oh iya.
2: Lu rasain tuh Put. Ngomong lu.
1: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
2: Oh enggak. Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
1: Bareng-bareng. Oke, okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
2: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih?
2: Hah? Buat September.
1: September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
3: apa-apa, enggak apa-apa.
1: Asbak Ben. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa
2: itu. Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa Mas cocok lah sama pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Ben yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
1: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya. Asbak apa?
4: Asbak Family.
1: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus
3: segala macam. Udah ada.
1: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
2: Banyak sih.
1: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling nggak bisa dilupain.
4: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di.
2: Medan ya.
4: Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Remot. Ada pohon tumbang ternyata itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
2: 5 jam, 6 jam
4: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
3: Berhenti okay.
4: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan
3: semua. Dan mati lampu ya.
4: Dan mati lampu semua.
1: Tapi manggungnya jadi. Enggak berarti.
3: Manggungnya jadi.
4: Itu lagi dari perjalanan untuk ke
2: kota
4: berikutnya.
1: Oh, apa waktu
3: itu? Kemana sih waktu itu?
4: Jadi kita waktu itu di
3: Rantau Prapat.
4: Rantau Prapat ya, iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu, di perjalanan itu kita nah itu stuck di situ 5 jam.
1: Wow.
4: Malam.
1: 5 jam malam mati lampu.
4: Mati
1: lampu. Apa yang kalian lakukan?
4: Waduh.
3: Pengen pup lagi.
4: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan, ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
1: Tapi itu turnya sendiri, Asbak Ben doang? Apa ada teman-teman?
2: Apa Papinka?
1: Papinka.
2: Wah.
4: Papinka bareng.
1: Itu kayak satu rumah juga tuh.
3: Satu rumah. Ya, satu rumah. Makanya kita sebut.
1: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor, atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band di era-era itu ada nggak?
4: Banyak sih ya, era-era itu di Medan juga sih yang pas apa hujan belum ada orang pas kita main tuh rame. Jadi kita check sound tuh karena kan gerimis kan, kita pikir ah di kota ini kayaknya
3: nggak ada yang nonton,
4: ada nontonnya nih, ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa yuk kita jalanin pekerjaan kita lah, menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, kok ada orang.
3: Jadi dari mana nih orangnya datang?
1: Jadi awalnya
4: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai mereka antusias nonton ke tengah semua.
1: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung, apakah ada yang lupa lirik?
2: Wah, gua sering.
1: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
4: Kalau lupa lirik nih vokalis gua sering banget.
1: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
2: Enggak tahu,
1: benar. Enggak tahu. Blank aja gitu.
2: Blank aja.
1: Apa semalamnya kurang tidur?
2: Jangan kayak gitu, di main TV aja gua suka lupa liriknya. Gue karang lagi gini.
3: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
2: Tapi yang ngomong itu karang fansnya kak liriknya salah.
3: Baru nge ya.
1: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
2: Iya, sering gue karang sendiri.
1: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
2: Hongkong.
3: Luar negeri.
1: Nah itu waktu manggung di Hongkong, itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
4: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
3: Dan
4: itu
3: antusias mereka.
4: Antusias
3: ya.
4: Mereka bagus banget dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
3: banyak.
4: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
3: Sampai
4: sold dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
1: Oke.
4: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak sama pokoknya ada beberapa band. Dari main bar dari satu label kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
1: Oke. Okay.
4: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya nontonnya.
3: dan hafal lagunya.
4: Dan hafal lagunya.
1: Nah, coba vokalisnya hafal enggak lagunya?
2: Itu masalahnya. Gue suka blank.
1: Gue suka blank. Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya, teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya dari industri musik. Kalau apa sih perbedaannya dari teman-teman?
3: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
1: Oke, okay. Itu gede dulu ya.
3: Lumayan.
1: Oke.
3: Okay. Sekarang kan nggak ada. Sekarang udah blank kan. Istilahnya nggak ada bonus. Yeah. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya dulu kayaknya ngeband tuh lebih asik ya.
1: Iya. Yeah.
3: Sekarang mungkin belum.
4: Mungkin sekarang masih asik, mungkin ininya aja kali ya. Gak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
1: Oke. Okay.
3: Untuk band kita ya. Untuk
4: band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
3: Beda. Oh, okay. Ya karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
1: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
3: Dulu kan ada acara musik ya di TV, di TV itu kayak
1: boleh disebut. Boleh dong.
3: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak.
4: Terus,
3: banget.
4: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
3: Ketemu band-band lain.
4: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
3: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
1: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja. Iya, betul. Iya enggak sih?
4: Betul.
1: Karena agak sedikit berasa itu ya.
4: Berasa banget.
1: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
4: Betul,
1: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener nggak sih men?
4: Iya. Banyak banget.
1: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia kan industri musiknya juga lagi naik-naiknya nih sekarang, lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
3: Tempat lain sih belum.
1: Belum.
3: Negara lain belum.
1: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dong.
3: Iya
1: kan?
3: Iya, benar juga sih.
1: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
4: Yeah.
1: Asbak Family itu paling-paling paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
4: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mm-hmm. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Mm-hmm. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share media sosialnya kayaknya mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu. Campur-campur ya.
1: Campur-campur, jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup. Dan paling banyak di mana sih, men?
2: Jawa.
1: Sukabumi.
3: Sumatera juga.
1: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Live Chat. Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta, teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis, teman Pro 2. Hey. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, bener enggak sih? Bisa membuatmu. Wih,
1: buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada enggak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya enggak sih, teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Pada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa
0: aja. Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update-update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Kita update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, enggak ingat.
0: Udah enggak ingat ya? Enggak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lagu 3, 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng
2: ya.
0: Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Iya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Ya. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang lepas rindu lah ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya.
0: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput. September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Okay. Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Bro 2 FM, teman terbaik kamu, selamat malam teman Bro 2. Hai, balik lagi di ruang dengar kamu. Kali ini di Jaga Malam, kamu bakal ditemani bareng sama Ejen sampai di jam 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, keep saja terus di Bro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ini lagu favorit kamu.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

pelayanan publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat yang jarang

Oke, teman bro, malam hari ini sambil dengerin lagunya juga bakal kasih film fan terbaru gitu ya buat kamu. Dan malam hari ini juga cukup syahdu juga, buat cuacanya juga cerah begitu, teman bro. Jadi buat kamu yang mau bepergian dan mungkin mau lewat di kawasan Jalan Pemuda, jadi informasikan lalu lintasnya cukup ramai lancar aja. Dan cuacanya juga bagus, teman bro. Dan satu lagu yang bakal puterin dari Hindia, Perdana Salah Karir Ini Gak Ada Artinya. Ini salah satu lagu yang udah di request bareng sama Kelham juga sebenarnya. Jadi jangan bakal langsung puterin aja buat semuanya juga. Mudah-mudahan moodnya bagus di hari ini. This is so for you, enjoy.

teman berdua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.
1: Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

0: katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri masih

Oke, teman bro, kali ini ada Ren yang terlihat membuka saat tutup kemeriahan konser musiknya, yaitu Trans TV Festival. Jadi Ren ini menjadi penampil terakhir dalam acara konser musiknya Trans TV Festival di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan ya, pada hari Minggu lalu kemarin 26 Juli 2026 malam waktu Indonesia Barat, 2 hari yang lalu ya. Jadi Band Legendaris itu memilih hanya untukmu sebagai lagu pembuka di acara Trans TV Festival, dan bait awal yang dinyanyikan, sejak bait awal yang dinyanyikan gitu ya sama Ran, itu langsung disambut keriuhan ribuan dari sang penonton gitu ya, teman Pro 2 ya. Penonton ini juga diajak berjoget sampai dengan melompat bersama dengan dalam lagu Sepeda yang dibawakan Ran, dan gak cuma ketinggalan Ran juga. Dan tidak ketinggalan juga, Ren juga mengajak para penonton untuk bernyanyi bersama lewat lagu hits Ku Lakukan Semua Untuk Teman Pro 2. Kemudian para penonton ini terlihat kompak nyanyi ya gitu ya, bersama Kelaran yang membawakan lagu andalan mereka Selamat Pagi. Jadi sebelumnya Judika dan juga Ayu Ting Ting ini turut menyapa penonton gitu di acara ini. Sorak-sorai penonton dan akhirnya semakin memeriahkan suasana konser musik di tengah alunan musik Merdu dan juga para musisi yang berasi di atas panggung pada saat itu.

pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

Teman Produa, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka gak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan gak semudah yang kita bayangin ya.

Oke, teman Bro, ini udah up buat topik ngomongin soal film. Jadi kamu kalau misal nih apa namanya disuruh meranin dalam sebuah film favorit kamu gitu ya. Kamu bakal memilih untuk meranin film apa, teman Bro? Kalau misal disuruh milih jadi tokoh utamanya gitu ya. Kamu bakal meranin film apa dan kenapa kamu lebih milih genre film itu ketimbang yang lainnya, jelasnya. Kalau misal kamu balikin lagi ke Jen, dia lebih milih film genre action sih, karena seru aja, teman Bro, bisa kayak bawa senjata gitu lah, monster, terus habis itu apa namanya, bisa tarung gitu, bisa berkelahi gitu, kayak gak halu-halu gitu sih, teman Bro. Ya udah, thanks yang masih tune in malam hari ini. Jadi buruan kasih question box kamu ya. Sebenernya udah ada yang gabungan sih. Ada dari Kak Ilham yang katanya dia pilih film horor. Katanya dia punya temen yang wajahnya cocok banget meranin film horor, teman Bro. Yaudah, request juga sekalian Judika tersenyum lah sobat. Udah nyaman masukin playlist, gak menurut tinggal diputerin aja kalau gitu buat semuanya juga. Mudah-mudahan menyebabkan bagus malam hari ini. This is song for you. Enjoy your music.

Info yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2. New truck, big

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ki, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?
2: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan hingga dipresentasikan di London pada tahun 1896. Teknologi radio ciptaan Marconi ini juga berjasa dalam menyelamatkan ratusan penumpang Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia. Jam segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Jos Gandos.

cari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, baca nih udah gabungan. Ini ada Kak Riki, Kak Nilam, sama Kakak Vian. Kalau dari mereka sih, dia pingin merenin film romance ya. Karena belum ngerasain apa ya bang ya, kayak cinta-cintaan di dunia nyata kayak di film-film gitu. Rasanya kayak indah banget gitu, tapi bukan yang sad ending ya bang ya katanya ya. Yang endingnya itu bagi bahagia aja di bang gitu katanya kalau dari Kak Vian. Oke deh, sekali juga mari kita selanjutnya Yofi Widianto yang Relung Hati. Ini kolaborasi LS featuring ya. Barengan sama Yofi Widianto featuring Dinda Gania. Oke, nanti dia bakal siapin. Kalau dari Kakak Yamima sama Kak Nilam, dia pengin meranin dalam film cinta-cintaan juga nih, teman berdua kayaknya. Kayak mau ngerasain aja sih, Bang. Indahnya dicinta itu seperti apa gitu. Ya udah. Ya request juga katanya lagunya Yellow Card dengan Take What You Want gitu. Take What You Want udah anjir masukin di playlist, tinggal puterin aja. Ditunggu nih ya. Nah, anjir bakal puterin, dan karena bentar lagi jam 11, teman berdua kayaknya 1 jam ke depan bakalan ada more music gitu ya, yang akan senantiasa nemenin kamu sampai dengan jam 12 siang nanti. Jadi buat yang belum bisa tidur enggak usah kemana-mana, keep stay tune aja, karena more music bakal nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. Jadi keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku gak mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

memang berat. Melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana-sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

Dengan terdengarnya lagu ini maka saya sudah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Terima kasih buat teman Prodo yang sudah selalu cuman bareng sama kita di malam hari ini. Dan ketemu lagi bareng Prodo FM besok hari, tentunya masih di 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perdua, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surabaya kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini 29 Juli 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Langsung dari Kasan Pemuda 8290 masih di 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu, Karakit Indonesia. Selamat pagi teman Prodo, senang sekali Prodo FM hadir menjumpai kamu di edisi hari ini. Dan serangkaian acara sudah kami siapkan untuk menemani kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan dimulai dengan pagi ini dengan sepada yang dilanjutkan dengan santai siang, sore, ceria, dan ditutup dengan jaga malam. Dan sesaat lagi kamu bisa simak Just More Music hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.

Teman Pro2, pernah gak sih kamu lagi di kamar terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong terus nanya ke diri sendiri, "Lah, ngapain kesini ya?" Tenang aja, kamu gak amnesia kok Teman Pro2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Pagi yang enak itu, bangun, terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam.

0: 3, 2, 1. Saatnya Info Pro 2.
1: Saatnya Info Pro 2 di jam 6 pagi barengan sama aku Eca Jayanti. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet terbatas yang diikuti sejumlah anggota kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam rapat, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk melakukan sejumlah langkah menghadapi kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino, menjaga ketersediaan air, serta mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan pihaknya siap melaksanakan instruksi dari Presiden. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo mengimbau seluruh warga negara Indonesia yang berada di Jepang, khususnya di Prefektur Kumamoto, untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut pada Selasa pukul 16.35 waktu setempat. Hingga saat ini berdasarkan hasil koordinasi KBRI Tokyo dengan berbagai komunitas dan simpul WNI di wilayah terdampak, belum terdapat laporan mengenai korban jiwa maupun WNI yang mengalami cedera akibat gempa tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Sepak Bola Prancis menunjuk Zinedine Zidane sebagai pelatih baru timnas Prancis menggantikan Didier Deschamps. Dia dikontrak selama 4 tahun dan akan memimpin Les Blues hingga 2030. Pengumuman itu disampaikan Philippe Diallo, Presiden FFF di markas Federasi di Paris. Penunjukan Zidane sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai sosok penerus Deschamps yang mundur setelah memimpin Prancis selama 14 tahun. Demikian Info Pro 2, aku Eci Jayanti.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini Ece Jenting akan menemani kamu di pagi hari ini. Pastinya sampai ntar agak siangan dikit lah ya. Kita seru-seruan hanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Oke, teman berdua, kali ini Eci akan nyepil buat Halo Hanya Satu Lagu yang hari ini diisi sama penyanyi cantik. Siapa lagi kalau bukan Sabrina Carpenter gitu. Sabrina Carpenter yang bisa kamu pilih ada My Child, ada Espresso, ada Feather juga. Yang mana yang paling kamu suka? Sebenarnya lagunya banyak, tapi kalau misalnya kamu suka yang lain, boleh banget nanti di request di Produ Hitlist, tenang aja. Dan ada 3 lagu, nanti paling banyak di vote seperti biasa, nanti akan diputerin di jam 8 pagi. Dan ngevote-nya bisa di mana, Cak? Langsung aja di @prodrsb atau ke 0819 8000952 juga boleh. Disilakan.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Oke, teman berdua, kali ini Eca akan ngupdate untuk hari ini tanggal 29 Juli ada peristiwa apa aja nih guys. Di tanggal 29 Juli ternyata ada beberapa peringatan Hari Bakti TNI AU. Ini mengenang keberanian para penerbang Indonesia ya dalam menghadapi agresi militer Belanda tahun 47, dan momen ini lahir setelah Belanda secara sepihak mengingkari perjanjian Linggarjati. Dari pangkalan Drema Guo di Jogja, para penerbang muda TNI AU melakukan serangan balasan yang berani ke wilayah-wilayah kekuasaan Belanda di Salatiga, Ambarawa, Semarang dengan menggunakan pesawat Cureng. Namun perjuangan itu harus dibayar mahal karena pesawat Dakota punya PM Malaya, Palang Merah Malaya, yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Indonesia ditembak jatuh Belanda di Desa Ngoto, Yogyakarta. Sejumlah pahlawan gugur di insiden itu dan dikenang sebagai simbol pengabdian pengorbanan TNI AU demi kemerdekaan bangsa. Oke. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Harimau Sedunia, Hari Hujan, dan juga Hari Lipstick Nasional. Eca juga udah spill ya sedikit tentang topik kita hari ini. Ya udah, nanti Eca bakal balik untuk updatean informasi traffic dan juga cuaca ya. Jadi tetap di sini aja.
1: Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah 05,2 Pro Loro FM RRI.

0: Crisis Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Pagi hari ini teman Pro2 di wilayah Darmo udah padat aja ya, terus juga di Ngagel Jaya Selatan sampai Manyar ini juga terpantau padat. Arah masuk kota sih peningkatan volume, Mas Tri peningkatan volume, teman Pro2 untuk di Manyar Kertorjo masih cukup lumayan ramai lancar, terus Mustopo juga ramai lancar, Tunjungan ini terpantau ramai lancar juga. Terus Kapasan agak peningkatan volume, Raya Dupak terpantau masih cukup lancar aja. Sementara untuk informasi cuaca, kali ini di 26 derajat Celcius, kelembapannya 77%, kecepatan anginnya 6 km per jam, sebagian besar berawan untuk pagi hari ini, nanti siang sih sebagian cerah ya. Ke siang lagi sebagian besar cerah. Pagi ini doang yang agak sedikit berawan. Nanti juga ini sih beberapa juga berawan sih benar. Ya sudah. Sambil mungkin beraktivitas teman Pro2, kamu semuanya sambil ikutan topik kita dan juga halu ya. Habis ini just feeling kayak gimana. Topik kita di pagi hari ini yang pasti kita seru-seruan bareng lah ya pokoknya. Ya udah, tetap di sini aja di Pro2 FM, teman terbaik kamu.